96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi buat teman Pro 2 yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Jadi teman Pro 2, robot sudah menggila ya. Maksudnya sudah ada UFC robot, kita pernah lihat teman Pro 2. Belum lagi ternyata baru-baru ini ada lagi lomba lari nih teman Pro 2 ya, kayak atlet profesional. Mereka lari di lintasan para atlet berlari teman Pro 2 dalam lomba lari. Dan satu hal yang mengejutkan, ternyata robot humanoid yang tentu berlari lomba dengan robot lainnya dalam sebuah video yang dikembangkan oleh robotika humanoid di Beijing, di mana mengejutkannya lagi ternyata robot ini berhasil mencatatkan rekor yang mengalahkan atlet paling cepat di dunia teman Pro 2 ya. Ia lari 100 meter pada hari Sabtu kemarin. Dia mengalahkan atlet lari tercepat di dunia teman Pro 2.

Iya, bahkan mencatatkan kecepatan lebih cepat dari Usain Bolt dari Jamaika. Cuma sayangnya memang karena robot kali ya. Jadi untuk apa ya? Untuk manuvernya itu kurang terlalu lincah. Jadi agak aneh sih di penghujung videonya. Itu robotnya lurus-lurus aja, nggak pakai belok-belok, teman Pro 2 ya. Padahal lintasannya belok. Mungkin itu kekurangannya. Andai kata masih bisa terus di ini ya, di inovasi lagi, diperbaiki lagi, mungkin aduh kita akan lihat 2 atau 3 tahun ke depan sudah bukan lagi atlet-atlet manusia yang kita tonton, melainkan robot, teman Pro 2 ya. Waduh, semakin gila nih dunia ini ya. Jadi atlet yang tentu biasanya kita tonton di televisi dalam ajang olahraga seperti tinju ya kan, lari, teman Pro 2, bulu tangkis, bisa jadi juga bakalan robot yang main deh. Kita tunggu aja deh, karena memang teknologi semakin waktu semakin canggih.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
0: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
6: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
5: Kak, bilnya dong.
7: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya 40 ribu. Nasi goreng tambah es teh manisnya 15 ribu.
5: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
7: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
1: Selamat pagi, teman.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rr.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kamu punya informasi selanjutnya tentang ini, paling sering juga sih informasi ini beredar atau bahkan kalian ketahui, teman Pro 2 ya, sering dengar juga dari banyak orang atau baca sendiri juga. Tapi sekali lagi Rama ingatkan nih, ada beberapa bahaya main handphone sambil ngecas, teman Pro 2 ya. Jadi karena banyak yang tahu tapi nggak bikin, jadi kita ingatin lagi nih. Jadi ada beberapa resiko bahaya bermain HP saat dicas. Dimana yang pertama adalah baterai menjadi panas, teman Pro 2 ya. Ini bahkan bisa bikin overheating. Banyak kejadian yang dimana handphone tiba-tiba terbakar karena dimainin sambil ngecas, teman Pro 2. Meledak lah deh dan lain sebagainya lah. Karena naiknya suhu baterai sehingga membuat ya overheating dan meledak, terbakar. Terus yang selanjutnya baterai cepat rusak. Iya teman Pro 2, nih salah satu penyebab baterai rusak adalah karena dimainkan sambil ngecas. Yang ketiga, penurunan kinerja ponsel. Terus potensi korsleting dan terbakar. Jadi ada beberapa solusi untuk menggunakan HP saat pengisian daya adalah gunakan earphone saat menelpon. Terus gunakan power bank. Kalau misalnya kamu masih pengen pakai handphone sambil ngecas, jangan langsung dari ini ya, listrik utama ya, dicolokkan gitu. Kalau bisa lewat power bank, teman Pro 2. Terus yang ketiga adalah gunakan charger original. Karena faktor risiko kecelakaan pengisian daya juga bisa terjadi akibat penggunaan charger yang tidak sesuai dengan kapasitas baterai ponsel yang digunakan. Penggunaan charger yang asli dan sesuai dapat menghindarkan kita dari risiko-risiko yang ada. Tuh, jadi karena banyak yang gak bisa sebenarnya ya, tidak melakukan tindakan atau kelakuan atau perbuatan seperti ngecas handphone sambil main handphone itu kayaknya gak bisa dihindari. Maka ada beberapa solusi yang tadi Rama sebutkan yang mungkin bisa kalian lakukan, walaupun ya lambat laun akan juga membuat handphone kamu jadi cepat rusak sih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ya di tengahnya ekonomi yang lagi gak stabil ini, masih aja ada produk-produk baru keluaran dari perusahaan gadget ya, atau handphone teman Pro 2 yang mengeluarkan produk-produk terbaru mereka. Aduh, satu lagi yang benar-benar kayak gak bisa ditolak adalah keluaran terbaru dari Xiaomi. Salah satu Android yang cukup laris juga ya, selain Samsung teman Pro 2, Xiaomi di mana resmi merilis ponsel teranyar atau terbaru, yaitu Redmi 17 di Indonesia. Smartphone ini membawa kapasitas baterai 7500 mAh sebagai keunggulan utamanya. Dan dengan baterai sebesar ini, Redmi 17 diklaim dapat digunakan untuk beragam aktivitas seharian. Nah, smartphone ini juga dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat lain seperti TWS, smartwatch, maupun ponsel lain berkat kehadiran teknologi reverse charging. Wah, jadi kayak bisa ini teman Pro 2. Bisa jadi power bank nih handphone ini ya. Redmi 17 mengusung layar berukuran 6,9 inci dengan refresh rate-nya itu mencapai 120Hz, tingkat kecerahan layar mencapai 800 nits dan resolusinya 1600x720 yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 7i atau 7i. Layarnya dilengkapi dengan teknologi eye care yang berfungsi memastikan kenyamanan pada mata. Dan Redmi 17 juga dilengkapi dengan fitur RGB light yang berfungsi sebagai indikator baterai perangkat teman Pro 2. Lampu RGB maksudnya akan memberikan efek pencahayaan saat memainkan game seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG. Masih dimanjakan juga ya para pencinta game di handphone-handphone milik si Xiaomi ini teman Pro 2. Untuk dapur pacunya, Redmi 17 ditenagai oleh chipset Helio 691 Ultra dan Xiaomi menjamin 6 tahun pembaruan keamanan dan 4 kali pembaruan sistem untuk operasi Redmi 17. Harganya di angka 2,9 juta sampai 3 juta 900-an teman Pro 2.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Spesial lagu ini buat Aulia. Selamat beraktivitas di hari ini. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Selamat mendengarkan Hindia, Everything You Are.

0: Oh, ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
0: Loh?
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
6: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
7: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari BMKG memprediksi bakalan ini ya, terus berawan dan cerah cuaca hari ini. Jadi buat teman Pro 2 yang libur, selamat berlibur. Besok libur juga soalnya tanggal 25 tanggal merah kan. Jadi ya, sudahlah nikmati hari libur kamu. Semoga bisa membuat kamu jadi refresh lagi sebelum nanti masuk di tanggal 26 di hari Rabu. So teman Pro 2, saatnya Rama pamit. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace menemani kalian ya teman Pro 2 di hari Senin 24 Agustus 2026. Semalam Grace juga menemani kalian teman Pro 2 dan di siang ini Grace menemani kalian dari pukul 11 sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang siang sampai nanti sore teman Pro 2. Ayo.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2 bintang

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
5: Terus, kamu gak marah?
4: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
6: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you. Kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
9: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
10: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
9: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
10: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
11: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
10: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
9: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih menemani kalian di 96,7 teman Pro 2 ya. Biasanya ini sudah jam 12.34 ya, harus sudah makan siang teman Pro 2 ya. Jangan sampai telat makan siang. By the way, telur juga jadi salah satu bahan makanan yang sangat praktis dan pastinya mudah untuk kita olah teman Pro 2. Tapi kalau telur atau hidangan berbahan dasar telur masih tersisa, pasti muncul pertanyaan ya buat kita, apakah telur ini boleh dipanaskan kembali atau tidak. Jawabannya teman Pro 2, telur matang dan hidangan yang berbahan dasar telur pada dasarnya aman untuk kita panaskan kembali selama sebelumnya disimpan dengan cara yang tepat dan dipanaskan hingga suhu yang cukup tinggi teman Pro 2 ya. Walaupun proses pemanasan ulang bisa mengubah rasa dan tekstur dari telur itu sendiri. Jadi telur yang dipanaskan terlalu lama misalnya nih bisa jadi dia lebih kering atau lebih keras atau lebih kenyal ya teman Pro 2. Kalau dari sisi nutrisinya sendiri, memasak memang bisa mempengaruhi kandungan zat gizi tertentu di makanan, tapi penelitian mengenai seberapa besar pemanasan ulang telur, telur yang matang ya, mempengaruhi profil dari nutrisinya sendiri, teman Pro 2. Jadi untuk cara menyimpan telur ya, sebelum dipanaskan kembali teman Pro 2, pastinya keamanan telur tidaknya bergantung dari cara kita memanaskan ya, teman Pro 2, tapi cara menyimpannya juga penting. Telur sebaiknya dimasak hingga matang sempurna untuk menurunkan resiko kontaminasi bakteri termasuk salmonella. Jadi kalau setelah matang, masukkan telur atau hidangan berbahan telur ke dalam wadah dangkal supaya suhunya lebih cepat turun teman Pro 2. Setelah itu kamu bisa simpan di dalam kulkas dengan suhu 4 derajat Celcius atau lebih rendah lagi bisa teman Pro 2. Telur matang dan juga hidangan berbahan dasar telur sebaiknya dikonsumsi dalam waktu 3 sampai dengan 4 hari. Jadi saat kamu mau makan kembali telur yang dipanaskan ya atau sudah disimpan, pastikan kalian harus panaskan telurnya hingga mencapai suhu internal sekitar 74 derajat Celcius supaya lebih aman dari resiko penyakit akibat makanan.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2, besok juga kita akan merayakan Maulid Nabi ya. Dan perayaan Maulid Nabi Muhammad ini tidak hanya diisi dengan pengajian, salawat, dan berbagai kegiatan keagamaan. Dari sejumlah daerah di Indonesia juga momen ini identik dengan aneka makanan tradisional yang tentunya diwariskan turun-temurun. Setiap hidangan bukan sekedar santapan teman Pro 2, tapi punya filosofi dan nilai budaya yang pastinya mencerminkan rasa syukur, kebersamaan, harapan, dan keberkahan. Tidak heran ya teman Pro 2, jika makanan khas Maulid Nabi masih terus dilestarikan sampai dengan saat ini teman Pro 2. Jadi ada tradisi dari masyarakat di berbagai daerah teman Pro 2, berbagai daerah di Indonesia ya, untuk menyambut Maulid Nabi besok teman Pro 2. Biasanya ada yang masak nasi tumpeng. Nasi tumpeng ini juga jadi salah satu hidangan yang paling identik dengan perayaan Maulid Nabi di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Salah satu variasinya adalah tumpeng rasulan yang disajikan dengan nasi berbumbu gurih, ada juga ayam ingkung bumbu aren, lalapan kedelai hitam goreng, dan rambak teman Pro 2. Bagi masyarakat Jawa sendiri, tumpeng bukan hidangan yang disajikan untuk sehari-hari, acara sehari-hari ya, tapi tumpeng biasanya hadir dalam peristiwa penting sebagai simbol rasa syukur dan juga doa. Ada lagi teman Pro 2 namanya ketupat sumpil. Ini hidangan khas Maulid Nabi dari Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Berbeda dengan ketupat umumnya teman Pro 2 yang dibungkus anyaman janur, tapi ketupat sumpil ini dibuat dari beras yang dibungkus menggunakan daun bambu hingga berbentuk 5 segitiga. Ada juga nasi kebuli khas Betawi ya teman Pro 2, walaupun dikenal berasal dari Timur Tengah, tapi nasi kebuli ini versi Betawi, sudah jadi bagian dari tradisi Maulid Nabi di Indonesia. Nasi kebuli yang dimasak menggunakan berbagai rempah sehingga menghasilkan cita rasa yang gurih dan aroma yang khas. Ada juga masyarakat di Pacitan ya, Jawa Timur, punya tradisi menyajikan nasi suci ulam sari saat memperingati Maulid Nabi. Jadi hidangan ini tuh bentuknya menyerupai tumpeng ya, dengan nasi uduk sebagai bahan utamanya. Bagian atasnya itu nanti dihiasi ayam ingkung, sementara di bagian sekelilingnya dilengkapi dengan aneka sayuran dan juga lauk pauk. Terakhir teman Pro 2, ada namanya endog-endogan ya. Ini tradisi khas masyarakat Banyuwangi dalam menyambut Maulid Nabi ya. Dan tradisi ini menggunakan telur rebus yang ditusuk dengan bambu kecil. Lalu nanti mereka hias menggunakan bunga kertas warna-warni untuk atau yang dikenal sebagai kembang endong.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Masih menemani kalian di 96,7 Teman Pro 2 di pukul 13 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya Grace berbagi informasi olahraga buat menemani kalian di santai siang ini. Iya, Teman Pro 2, informasi olahraga pertama dari PSG yang terhindar dari kekalahan pada pekan perdana Liga 1 2026-2027 setelah bermain imbang 2-2 melawan Rennes di Roazhon Park pada hari ini ya, Teman Pro 2, Senin 24 Agustus dini hari. Ferran Torres menjadi penyelamat PSG setelah mencetak 2 gol. Sebagai juara bertahan, PSG justru kesulitan mengembangkan permainan menghadapi Rennes yang tampil lebih efektif sepanjang pertandingan. Tuan rumah bahkan mampu menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol setelah mencetak gol melalui Sebastian Szymanski dan juga Le Paul. Rennes membuka keunggulan di menit ke-21 melalui Sebastian yang memanfaatkan umpan dari Adrien Thomason, dan Sebastian melepaskan tembakan rendah dari luar kotak penalti yang tidak mampu dihentikan kiper PSG sehingga tuan rumah unggul 1-0. Keunggulan Rennes bertambah pada menit ke-38 melalui Le Paul setelah dia menyelesaikan serangan balik yang cukup cepat, Teman Pro 2, dan serangan ini dibangun Moussa Altamari sebelum Le Paul menuntaskannya untuk membawa Rennes unggul 2-0 hingga babak pertama berakhir. PSG sebenarnya lebih banyak membangun serangan sepanjang babak pertama, tetapi penyelesaian akhir mereka belum maksimal, Teman Pro 2. Ousmane Dembele dan juga Ficha Kvaratskhelia gagal memanfaatkan sejumlah peluang, sedangkan gol dari Desire Doué yang dianulir karena berada dalam posisi offside. Tertinggal 2 gol membuat pelatih PSG Luis yang harus melakukan perubahan pada awal babak kedua, Ousmane Dembele ditarik keluar dan digantikan Ferran Torres untuk menambah daya gendor lini serang tamu, tim tamu Teman Pro 2. Pergantian ini terbukti efektif karena Torres langsung memberikan dampak besar bagi permainan PSG, dan penyerang asal Spanyol ini menjadi motor kebangkitan tim sekaligus mengubah jalannya pertandingan setelah PSG sebelumnya kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Torres memperkecil ketertinggalan PSG menjadi 1-2 di menit ke-71. Kemudian di menit ke-82 bola bersarang di gawang Rennes sekaligus memastikan PSG mampu bangkit setelah tertinggal

0: Masih di 96,7 informasi olahraga teman Pro 2, KONI Pusat mendorong regenerasi atlet bowling melalui pembinaan usia dini untuk meraih prestasi internasional. Pernyataan ini disampaikan Waketum 1 KONI Pusat Suwarno saat menghadiri 25 tahun ASEAN Junior Tenpin Bowling Championship 2026. Kejuaraan ini berlangsung di Jaya Ancol Bowling Center, Jakarta dan mempertemukan atlet junior dari berbagai negara Asia lainnya. Suwarno juga menilai kejuaraan junior tingkat Asia menjadi momentum untuk mengasah kemampuan mental bertanding dan juga membangun karakter dari atlet muda. Menurutnya prestasi olahraga tidak dapat diraih secara instan, melainkan membutuhkan proses latihan berjenjang serta pembinaan berkelanjutan usia dini. Beliau juga menambahkan teman Pro 2, kejuaraan ini sangat baik untuk mendukung regenerasi sekaligus memberikan pengalaman kompetitif berharga bagi atlet muda Indonesia. Suwarno juga mengapresiasi PBPBI karena mampu menyelenggarakan kejuaraan internasional melalui kerja keras seluruh pihak dalam penyelenggaraan tersebut. Sementara itu teman Pro 2, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bowling Indonesia Agus Muhammad Bahron menilai bowling Indonesia berkembang dengan pesat. Dan Agus juga mengatakan perkembangan ini didukung kolaborasi dengan komunitas untuk membangun ekosistem bowling yang luas dan pastinya berkelanjutan di Indonesia. Kejuaraan ini nantinya teman Pro 2 diikuti 163 atlet dari 15 negara termasuk Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan kompetisi junior tingkat Asia. Para atlet nantinya akan mengikuti sejumlah nomor pertandingan seperti single dan double untuk menguji kemampuan sekaligus memperoleh pengalaman berharga internasional.
1: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Dulu aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Masih di 96,7 teman Pro 2, bintang muda Barcelona Lamine Yamal disebut sebagai kandidat utama peraih Ballon d'Or 2026 setelah tampil gemilang bersama klubnya dan juga timnas Spanyol. Penampilan impresifnya sepanjang musim membuat Yamal kembali jadi sorotan dalam persaingan penghargaan individu bergengsi Ballon d'Or 2026 teman Pro 2. Agen sepak bola asal Portugal, Jorge Mendes juga menilai Yamal layak memenangkan Ballon d'Or 2026. Ia bahkan menyebut pemain Barcelona tersebut sebagai sosok yang jenius dan sulit dibandingkan dengan pemain yang lain. Mendes juga menilai teman Pro 2 peluang Yamal semakin besar setelah pemain tersebut membantu Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026 dan Barcelona memenangkan La Liga. Menurutnya juga pencapaian ini jadi alasan kuat untuk menempatkan Yamal sebagai kandidat terdepan. Yamal menjadi salah satu pemain penting Barcelona dan juga timnas Spanyol sepanjang musim 2025-2026. Pemain yang masih berusia muda itu tampil konsisten dan kembali menunjukkan perannya dalam kesuksesan klub maupun timnas. Ballon d'Or 2026 yang akan diberikan kepada pemain yang dinilai memiliki performa terbaik berdasarkan pencapaian dan penampilan selama periode penilaian. Selain Yamal, teman Pro 2, sejumlah nama juga disebut masuk dalam persaingan penghargaan ini. Beberapa pemain yang saat ini masuk kandidat kuat ya Ballon d'Or 2026 ada Harry Kane, ada Lamine Yamal, Kylian Mbappe, Erling Haaland dan juga Rodri teman Pro 2. Tapi daftar maupun peringkat kandidatnya masih bisa berubah karena proses pemungutan suara.

siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin gak sudah loh.
4: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
4: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya, biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Masih di 96,7 teman Pro 2 ya, di informasi entertainment buat menemani kalian di santai siang pukul 14 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Kali ini teman Pro 2, karakter-karakter ikonik dalam cerita dari negeri dongeng di majalah Bobo, Oki dan juga Nirmala yang akan diangkat ke layar lebar teman Pro 2. Dan film ini diproduksi Ideosource Entertainment dan juga Paragon Pictures bersama dengan KG Media dan ada juga Gerd Network teman Pro 2. Dari kisah dua sahabat dari negeri dongeng ini sudah menemani imajinasi anak-anak di Indonesia selama puluhan tahun. Dan akhirnya mereka akan hadir dalam format film layar lebar dengan judul Oki dan Nirmala. Tisa Biani terpilih memerankan karakter Nirmala, peri baik hati yang dikenal dengan gaun merah muda dan juga tongkat ajaibnya, teman Pro 2. Peran untuk aktris 24 tahun itu sebenarnya sudah diumumkan dari tahun 2022 lalu, tapi pembuatan filmnya memang memakan waktu yang cukup lama, teman Pro 2. Sementara untuk karakter Oki akan diperankan oleh Azami Syauki, teman Pro 2. Jadi dia jadi kurcaci hijau yang dikenal lincah dan juga baik hati, tetapi terkadang ceroboh dan usil sehingga sering menimbulkan masalah, teman Pro 2. Kalau di cerita aslinya nih ya, Oki sama Nirmala ini adalah sahabat yang tinggal di negeri dongeng. Jadi mereka berdua sering berpetualangan dan juga membantu penghuni negeri dongeng ya, yang menghadapi berbagai persoalan. Petualangan mereka juga tidak lepas dari gangguan penyihir usil namanya Pipiot, teman Pro 2. Jadi karakter Pipiot ini akan diperankan Dea Panendra, teman Pro 2 ya, sering mengganggu Oki dan juga Nirmala dengan berbagai ulahnya. Selain Tisa, terus ada Azami sama Dea. Film ini juga tentunya akan dibintangi sejumlah artis yang sudah malang melintang ya di dunia seni peran. Nantinya juga ada Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, ada Reibong sebagai Aska, dan Anjasmara sebagai Periputi. Terus ada juga teman Pro 2, Karina Salim sebagai Ibu Lala, Indra Birowo sebagai Pak Tobi Tabib, dan ada Diandra Agata yang berperan sebagai Bidadari Ambara. Ada juga Sheila Kusnadi akan berperan sebagai Dayang Kupang, terus Kala Madali sebagai Kala. Pemenang dua piala Citra, Hanung Bramantyo dipercayakan menjadi sutradara di film Oki dan juga Nirmala ini. Sementara Adi Budiman menjadi produser sekaligus produser eksekutif bersama dengan Pandu Birantoro dan juga Robert Roni.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Ya teman Pro 2, Netflix mengumumkan proyek drakor komedi romantis terbaru ya, judulnya No Crossing Allowed. Teman Pro 2 yang menghadirkan Moon Sang Min, Shin Sia, ada juga Lee Min Jae, ada juga Choi Hee Jin teman Pro 2 ya. Mereka yang akan memerankan peran utama. Jadi drama remaja ini menawarkan kisah cinta pertama di antara dua sekolah bergengsi yang hanya dipisahkan tembok tapi melarang siswanya saling berpacaran nih teman Pro 2. Kalau dilansir langsung dari Sompi teman Pro 2, No Crossing ini ceritanya tentang Jinwol High School for Boys dan ada Jinwol High School for Girls nih teman Pro 2. Jadi memang keduanya ini sekolah khusus laki-laki, sekolah khusus perempuan, dan dua-duanya sekolah elit yang sudah sejak lama bersaing. Dari aturan sekolahnya sendiri sudah mengancam para siswa akan dikeluarkan jika ketahuan berpacaran selama masa pendidikan. Moon Sang Min yang dipercayakan memerankan Lee Chi Won sebagai ketua OSIS Jinwol Boys High School yang dikenal sebagai siswa-siswa teladan nih teman Pro 2. Chi Won adalah salah satu sosok kepribadian sempurna yang unggul dalam akademik dan juga olahraga. Sementara Shin Sia berperan sebagai Soran ya, ketua OSIS Jinwol Girls High School yang populer karena pesona dan kepribadiannya. Chi Won dan juga Soran ini sudah tumbuh bersama sejak mereka kecil teman Pro 2. Jadi memang ada persaingan ya antara mereka yang belahan berubah jadi rasa perasaan yang sulit dibedakan nih teman Pro 2. Lee Min Jae juga memerankan Gong So Hu teman Pro 2, rival Chi Won yang punya hubungan tarik ulur dan juga mendekati Soran karena alasan tertentu nih. Jadi di peran ini menjadi perhatian setelah Lee Min Jae ya, sebelumnya dia tampil dalam Weak Hero Class 2 dan juga Crash Course in Romance teman Pro 2. Jadi ada lagi Choi Hee Jin yang akan memerankan Kim Lee Ji, siswi pindahan Jinwol Girls High School sekaligus juga jadi teman sekamarnya Soran. Tentunya kehadiran dari Rizzy ini diperkirakan akan menambahkan dinamika persahabatan dan juga hubungan antara karakter dalam kisah romansa para remaja ini ya, yang dibalut dengan persaingan sekolah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya teman, Pro 2 kali ini ada Park Sejon yang lagi bersiap membintangi film misteri sejarah terbarunya, judulnya Firefly ya teman Pro 2, dan akan mulai syuting di tanggal 27 September 2026. Jadi film ini akan mengungkap rahasia sebuah insiden di desa Huayong yang tersembunyi selama 24 tahun. Kalau dari Sumpi ya teman Pro 2, film ini latar belakangnya itu dua periode berbeda, di tahun 1974 dan musim panas 1950 setelah pecahnya perang Korea di semenanjung Korea. Jadi kisah dari Firefly ini ya teman Pro 2 tentunya penuh dengan ketegangan politik ya, berlangsung ketika Korea Selatan berada di bawah pemerintahan diktator militer di tahun 1974. Kemudian ceritanya bergerak mundur menuju tahun 1950 untuk menelusuri peristiwa misterius nih yang sudah lama menimpa warga desa Huayong. Selain Park Sejun, Firefly juga memastikan bergabungnya Park Hae-il dan juga Choi Dae-hoon teman Pro 2 di deretan para pemeran film ini teman Pro 2. Park Sejun sendiri berperan sebagai John Kyung ya teman Pro 2, detektif yang punya peluang karir lama terhambat akibat beban rasa bersalah selama bertahun-tahun. Akhirnya dia menerima tawaran untuk pergi ke Huayong, kemudian perlahan mencari kebenaran tentang tragedi yang terjadi di tahun 1950. Park Hae-il yang memerankan Man Sop, teman Pro 2, sosok yang misterius yang membawa detektif Jo Kyun menuju Huayong untuk menyelidiki masa lalu ya teman Pro 2. Man Sop ini memancing Jo Kyun dengan janji peningkatan catatan prestasi supaya karir detektifnya juga berpeluang kembali berkembang ya. Sementara untuk Choi Dae-hoon sendiri memainkan Tae-sik, peran Tae-sik ya. Jadi Tae-sik ini wakil direktur Badan Intelijen Pusat Korea ya, atau KCIA. Di tahun 1974, Tae-sik ini digambarkan sebagai seorang pejabat yang memang diyakini ya tindakannya merupakan bentuk patriotisme demi kepentingan negara dan juga keamanan nasional. Jadi Firefly ya teman Pro 2, ini proyek terbaru Lee Jong-ik ya teman Pro 2, sutradara yang dikenal melalui sejumlah film sejarah dan juga dramanya yang memang mendapat banyak pujian teman Pro 2. Jadi film-film garapannya itu ada The King and the Clown, terus ada lagi film Dongju The Portrait of a Poet, terus sama filmnya lagi The Book of Fish teman Pro 2.

0: Nye, ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

Ya, teman Pro 2 masih di Santai Siang ya, di pukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Grace berbagi info Pro 2 buat menemani kalian di Santai Siang ini. Tim evaluator UNESCO Global Geopark melakukan kunjungan lapangan dalam rangkaian penilaian revalidasi di kawasan Geopark Raja Ampat. Tim UNESCO yang hadir adalah Chen Fang dari China dan Atsuko Nina dari Jepang akan melakukan penilaian ulang status Geopark Raja Ampat selama 5 hari di tanggal 18 sampai dengan 22 Agustus 2026. General Manager Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Raja Ampat, Lasina Rumbekwan, menerangkan tim evaluator akan mengunjungi sejumlah lokasi geopark di Raja Ampat yang mencakup wilayah Waisai, Misol hingga Salawati. Tim akan melihat sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan Geopark Raja Ampat setelah dikukuhkan pada tahun 2023 lalu. Menurut Klasina, sudah banyak hal yang telah dilakukan dalam pengembangan dan pengelolaan Geopark Raja Ampat, di samping penambahan-penambahan geosite. Evaluator juga akan menilai kolaborasi yang dilakukan Geopark Raja Ampat dengan sejumlah mitra, termasuk perguruan tinggi hingga BLUD kawasan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
6: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
7: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
6: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
7: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
6: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
7: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
6: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Iya, teman Pro 2 masih di Info Pro 2 ya. Kali ini permasalahan sampah sudah menjadi permasalahan global bahkan di negara-negara maju sekalipun. Dalam dialog Sorong Menyapa terkait dengan mengunggah kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di hari Kamis 20 Agustus 2026, Julian Kelly Kambu selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mengatakan bahwa masih banyak kesalahpahaman atau belum paham mengartikan TPA ini, teman Pro 2. Terkait dengan lalat BSF atau lalat maggot yang saat ini terus diupayakan untuk pengembangannya, Kelly mengatakan sudah ada beberapa kelurahan yang mulai mencoba pengembangbiakan lalat maggot sebagai pengurai sampah organik. Terkait dengan pengelolaan sendiri, ada temuan dari pihak lingkungan hidup adanya kasus temuan retribusi hotel yang dobel pembayaran baik kepada pihak ketiga juga kepada pihak pemerintah. Kedepannya dari Pak Kelly sendiri ya juga berharap komitmen seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Papua Barat Daya merumuskan perda yang lebih menguatkan dan mendukung sistem pengelolaan sampah sekaligus memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Iya, teman Pro 2 masih di Info Pro 2 ya. Pemerintah Kabupaten Sorong mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk agar mampu menembus pasar yang lebih luas, termasuk jaringan retail modern. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong, Martin L. Pajala, mengatakan penguatan kualitas dan kompetisi pelaku usaha menjadi bagian penting agar produk lokal dapat diterima konsumen secara lebih luas. Hal tersebut disampaikannya saat membuka pameran Nusantara Merah Putih di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong, hari Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Asosiasi Nusantara UMKM Provinsi Papua Barat Daya tersebut menghadirkan sekitar 150 pelaku UMKM dari seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Martin mengatakan pemerintah memberikan pendampingan pada pelaku UMKM mulai dari promosi dan pemasaran, pelatihan, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan perizinan. Menurutnya kualitas produk menjadi salah satu syarat penting agar pelaku UMKM dapat memperluas pasar hingga ke retail modern. Ia menyebut pelaku UMKM didorong agar produknya dapat masuk ke jaringan seperti Alfamart, Indomaret, supermarket, dan berbagai pusat penjualan lainnya. Selain pendampingan, Pemkab Sorong juga menyediakan fasilitas pendopo di kawasan Alun-Alun Aimas sebagai tempat pelaksanaan pameran selama 2 hari. Martin juga berharap semakin banyak event yang diselenggarakan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM memperkenalkan produk sekaligus memperoleh konsumen baru. Ia menilai kegiatan pameran dapat menjadi sarana untuk meningkatkan transaksi dan penjualan yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha. Pameran Nusantara Merah Putih mengusung tema pangan lokal untuk Indonesia maju dan menjadi ruang promosi bagi produk-produk unggulan UMKM Papua Barat Daya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pro 2, info Pro 2 selanjutnya dari Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya menegaskan perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah harus memperhatikan aspirasi masyarakat setempat, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu mengatakan rekomendasi masyarakat yang lahir melalui program Kampung Iklim akan dikawal pemerintah agar dapat diakomodir oleh perusahaan yang memiliki aktivitas di sekitar kampung tersebut. Menurutnya, pengawalan itu dapat dilakukan dalam proses persetujuan lingkungan, termasuk kegiatan pemerintah membahas dokumen analisis mengenai dampak lingkungan maupun UKL-UPL. Beliau juga menambahkan, pemerintah perlu memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi memiliki tindak lanjut yang nyata. Julian juga menjelaskan, apabila sebuah perusahaan berada di wilayah yang memiliki kelompok kampung iklim, rekomendasi masyarakat dapat menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam program CSR perusahaan. Menurutnya, tanggung jawab perusahaan nih juga tidak semestinya hanya dibatasi pada wilayah yang berada paling dekat dengan lokasi operasional. Ia membuka ruang agar kontribusi perusahaan dapat diberikan kepada masyarakat yang berada di luar wilayah tersebut apabila terdapat kebutuhan pembangunan yang relevan. Julian juga mencontohkan perusahaan pertambangan yang tidak hanya melihat kebutuhan di wilayah operasionalnya, tetapi juga dapat berkontribusi bagi daerah lain. Ia menilai pendekatan tersebut penting untuk membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Si-

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu di pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Di sore hari ini teman Pro 2, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan mulai dengan dialog kita sore ceria. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa di sore hari ini teman Pro 2. Topiknya mengenai fotografi sebagai profesi, tantangan dan juga peluang di era digital teman Pro 2. Jadi buat kalian yang ingin bergabung, mau tanya-tanya ke narasumber kita juga nanti di sore hari ini teman Pro 2, kalian boleh bergabung di WhatsApp Pro 2 Sorong 082199147873, atau kalian bisa langsung komentar di kolom komentar YouTube RRI Sorong, karena kita juga live streaming dari sana ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah.
5: Cukup.
6: Tidak. Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi, Grace masih menemani kalian di pukul 16:23 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, seperti yang tadi sudah Grace sampaikan buat kalian teman Pro 2, sore ini kita kembali di program Sore Ceria. Semoga sore ini kalian semua teman Pro 2 dalam keadaan sehat dan juga semangat, dan tentunya tetap setia bersama dengan Pro 2 Sorong, teman Pro 2. Jadi kali ini kita tentu saja berdialog dengan narasumber-narasumber yang luar biasa, teman Pro 2. Kita bicara tentang fotografi yang mungkin terlintas di benak teman-teman Pro 2, ya, tentang kamera, foto yang indah, momen-momen istimewa, atau juga sekedar hobi mengabadikan berbagai kejadian melalui HP kita, ya, teman Pro 2. Tapi di era digital seperti sekarang, fotografi ternyata bukan hanya soal mengambil gambar, teman Pro 2, tapi fotografi juga sudah berkembang jadi sebuah industri dan bahkan jadi profesi yang menjanjikan nih, teman Pro 2. Di sisi lain, teman Pro 2, kemudahan teknologi juga menghadirkan tantangan baru. Kamera ponsel kita semakin canggih, siapapun bisa buat dan bagikan foto maupun video, sementara di persaingan dunia kreatif semakin terbuka nih, teman Pro 2. Dan tentu saja untuk bahas lebih lanjut, lebih jauh mengenai hal ini, sore ini kita sudah hadir bersama kita di studio Pro 2 Sorong, dua narasumber yang tentunya punya pengalaman dan juga perspektif menarik di dunia kreatif. Ya, langsung kita sapa di sore hari ini. Selamat sore Kak Yasin. Selamat sore. Ada juga Kakak Nurdiansyah, ya. Iya, terima kasih ya Kakak sudah mau hadir sore hari ini untuk membagi kisahnya buat teman-teman Pro 2 ya. Dan mungkin Kakak untuk teman-teman Pro 2 juga yang mau bergabung nanti mau tanya-tanya sama Kakak Nurdiansyah dan juga Kakak Yasin, kalian boleh langsung di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873, atau langsung kalian komen di kolom komentar YouTube RRI Sorong. Ya teman Pro 2, kita langsung lanjut saja dengan dialog kita di sore hari ini. Mungkin saya ke Kakak Nurdiansyah terlebih dahulu ya.
1: Halo.
0: Dan juga Kakak Yasin ya.
1: Iya.
0: Ya, dari Kakak berdua sendiri awal terjunnya nih, ceritanya nih bagaimana sampai awal terjun Kakak Yasin ini di dunia fotografer ya.
1: Fotografer. Betul.
0: Terus Kakak Nurdiansyah di dunia digital konten gitu.
1: Yes.
0: Mungkin dari Kakak Yasin atau Kakak
2: bebas, Yasin atau saya duluan?
1: Boleh, saya duluan.
2: Boleh,
0: silakan.
1: Oke,
0: silakan ya.
1: Selamat sore. Awalnya tuh pas selesai kuliah tuh saya sempat ikut salah satu namanya kayak organisasi gitu.
0: Iya.
1: Saya senangnya tuh kayak foto-foto, terus video-video. Nah, terjun ke situ. Terus pas sudah kesini-kesini, sempat ikut teman. Langsung kayak dia ajak saya untuk kerja, terus lu wah kayaknya menarik nih.
0: Iya.
1: Nah, dari situ mulai kayak ikut-ikut terus membangun apa? Komunikasi, relasi. Mm-mm. Nah, dari situ kayak dia bilang, kayaknya kok harus mulai berdiri sendiri gitu. Mm-mm. Nah, dari situ mulai kayak tekuni, terus sambil menabung juga kita beli gear kan,
0: iya,
1: beli kayak alat-alat kamera dan lain. Nah, dari situ mulai kayak wah kayaknya saya harus fokus ke sini gitu. Nah, mulainya dari situ, Kakak.
0: Oh, berarti memang mulainya dari zaman kuliah,
1: iya,
0: ya, Kakak?
1: Betul.
0: Dari hobi,
1: iya,
0: terus jadi pekerjaan.
1: Dari hobi terus kayak, wah kayaknya ini menjanjikan,
0: iya,
1: menjanjikan. Nah, dari situ.
0: Kalau dari Kak Nurdiansyah sendiri?
2: Oke, kalau saya sejak dari SMA,
0: mm-mm,
2: pernah pegang kamera, pernah.
0: Iya.
2: Cuman masih belum asik nih. Pas masuk kuliah, saya masuk di organisasi, salah satu organisasi yang ada di kampus, tapi bukan fotografer dan videografer.
0: Iya.
2: Nah, saya ditugaskan untuk buat video. Awalnya saya nggak bisa ini, mm-mm, buat video, buat foto-foto. Saya malas gitu. Cuman karena paksaan senior, mm-mm, ya. Akhirnya saya pegang kamera. Akhirnya saya diajar mengedit.
0: Iya.
2: Mengedit buat video-video, mm-mm, kegiatan di apa?
0: Di kampus,
2: organisasi.
0: Oh, di organisasi. Iya.
2: 1-2 kali buat video, akhirnya disuruh lagi dibuat video. Sampai akhirnya ada senior nawarin buat coba nih aku buat videonya ini. Pada akhirnya saya buat, dikasihlah saya di situ gaji. Senang sekali kan selama waktu masih kuliah itu pas dikasih gaji itu dengan ya mungkin nominalnya nggak terlalu besar. Alhamdulillah saya bilang, asik nih kayaknya nih kerjaan Ya disitulah saya mulai membangun saya punya apa skill. Membangun saya punya relasi. Nah disitu dari sejak kuliah.
0: Gitu. Sejak kuliah berarti memang pengalamannya sama-sama dari sejak kuliah ya.
1: Iya betul.
0: Mulai dari kalau tadi Kak Yasin itu dari hobi ya. Jadi berlanjut sampai jadi pekerjaan juga karena memang menjanjikan. Kalau dari Kak Nuriansa sendiri memang awalnya karena terpaksa tapi akhirnya melihat peluang-peluang juga ya kakak dari digital konten ini sendiri. Menurut kakak juga apa yang buat dunia fotografi dibuat Kak Yasin ya, buat dunia fotografinya akhirnya dipilih bukan hanya sebagai hobi tapi jadi sebuah profesi kakak?
1: Oke, mungkin saya cerita sedikit.
0: Iya.
1: Yang dari kuliah tadi lulus, saya sempat ikut salah satu dosen. Nah,
0: iya.
1: Kebetulan dia ada kayak pekerjaan trip-trip kerja empat. Nah, saya mulai handle-nya dari situ. Itu selama kurang lebih 1 tahun. Setelah dari situ, terus alhamdulillah setelah dari situ saya dapat tawari kerja di salah satu kementerian.
0: Kementerian ya.
1: Posisinya humas. Nah, kayak jadi kayak oh dari situ saya mulai kayak oh kayak pas sudah nih. Saya sudah punya basic di awal sedikit. Terus masuk ke kementerian, mulai dari situ kuni humas. Sampai sekarang
0: iya, ya. Jadi betul. Memang awalnya juga dari hobi, terus basicnya sudah ada,
1: iya.
0: Terus tinggal diasah lagi
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: Pada
1: sama,
0: saat itu.
1: Pada saat itu saya dapat kesempatan. Dan kesempatan itu kayak tidak dibilang sih, cuma kayak sudah dikasih depan mata. Dari sayanya kalau saya kemarin tidak ambil mungkin saya tidak terjun ke dunia fotografi nih.
0: Iya.
1: Ya. Saya lihat kemarin, wah ini kayaknya peluang ini. Terus saya punya dosen juga bilang, sudah liba saya kalau belum ada kerjaan hajar aja. Nah, mulai dari situ hajar. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya tekuni.
0: Sampai sekarang tekuni
1: iya.
0: Dan memang hasilnya juga memuaskan ya.
1: Iya,
0: kalau dari Kak Nuriansa sendiri seperti apa perkembangan profesi di dunia konten kreator di menurut Kakak di Sorong saat iya. ini Kakak?
2: Kalau profesi konten kreator ya tadi ya. Kalau di kota Sorong ini berkembang cuman hanya hitungan jari kalau di kota Sorong. Karena di luar sana lebih banyak lagi konten kreator. Kalau di Sorong memang ada beberapa cuman masih sedikit. Tapi semakin hari yang saya lihat sudah banyak nih pemain-pemain baru atau konten-konten kreator baru. Sebenarnya konten kreator itu dia kayak hanya membuat konten. Nah dia sudah jadi konten kreator. Cuman yang di saya lihat yang di seberapa banyak mereka membuat konten, seberapa banyak mereka punya apa nilai sendiri atau cerita sendiri. Contoh ada satu orang dia punya misalkan konten kreator makanan, ya udah makanan aja dibuat. Terus kalau ada yang lain, misalkan konten kreator coffee shop, konten coffee shop saja yang dia buat.
0: Gitu aja coffee sih. Shop ya, jadi memang menekuni satu konten gitu ya kakak. Iya dari kakak Yasin sendiri, seperti apa perkembangan dunia fotografer di kota Sorong kalau dari kakak?
1: Kalau untuk di Sorong perkembangannya dalam waktu beberapa tahun terakhir ini lumayan apa ya, banyak sekali yang mencoba untuk masuk ke industri fotografer. Dan ini sama kayak tadi juga beberapa mungkin ini juga ke diri saya ya, maksudnya untuk ke saya banyak yang kayak masuk ke dunia fotografi mereka tuh tidak tekuni satu gitu. Jadi kayak mereka mau hajar semua, tapi kesalahannya apa ya? Dia tidak fokus ke satu. Jadi kayak dia tekuni semua. Pada saat itu dia tidak mendapatkan hasil. Padahal dia kalau tekuni salah satu, misal kan ada dokumentasi event, dokumentasi wedding, mungkin bisa ditekuni satu-satu. Dari situ mungkin apa ya kayak mungkin bisa kembali ke kita lagi nanti hasilnya gitu.
0: Oh iya, kalau kakak sendiri awalnya dokumentasi apa kakak?
1: Kalau saya dari kampus tuh event selesai saya masuk ke dokumentasi trip Raja Ampat. Cuma masih kayak belum fokus karena masih ngikut kan. Nah setelah saya punya alat-alat sendiri baru saya mulai ngikut. Sekarang ini baru saya juga mulai masuk ke wedding. Kebetulan
2: semua
1: juga
2: diambil kayaknya.
1: Ya, enggak. Kebetulan ada kesempatan teman juga yang ngajak dari Nurdin. Nah, saya di situ jadi second starter. Nah, dari sisa mungkin ya paham lah sedikit-sedikit di dunia wedding. Sama event juga.
2: Iya.
1: Event juga ada beberapa ya.
0: Jadi memang kakak berdua ini sering collab juga ya.
1: Iya, betul.
0: Antara digital konten sama kakak sendiri fotografer atau videografer.
1: Iya.
0: Iya, tapi kalau videografer sendiri memang kakak juga sudah dari kuliah?
1: Iya. Saya awalnya mulai dari video.
0: Oh, dari video dulu.
1: Ya. Malah saya basicnya itu di video. Kalau foto ya hanya tahu foto lah. Belum tahu kayak untuk komposisi dan lain. Walaupun sebenarnya sama saja antara video dan foto, cuma kan sudut pandangnya orang kan beda-beda kan. Nah, saya basicnya dari video.
0: Basicnya memang dari video, terus jadi foto-foto lagi ya kakak. Oke, teman Pro 2, by the way kalau kalian mau tanya-tanya ke Kak Nudriansa dan juga kakak Yasin ya, langsung saja di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821-9914-7873. Mumpung ada kakak berdua di sini ya, teman Pro 2, kalian mau tanya-tanya soal fotografer atau tentang digital konten, langsung bisa sama kedua kakak yang luar biasa di sore hari ini, teman Pro 2. Oke, kita lanjut ya kakak. Mungkin saya ke kakak Nurdin. Kakak Nurdin ya.
2: Panggil aja Nurdin. Kayaknya kalau Nurdian saya kepanjangan.
1: Terlalu panjang.
0: Jadi kakak Nurdin ya.
2: Ini bisa lebih relax saja. Tanya jawab. Oke.
0: Kakak Nurdin. Kalau kakak sendiri membangun rasa percaya diri begitu ya. Yes. Kalau buat video atau digital buat konten lah begitu. Itu awalnya kakak membangun rasa percaya diri sendiri itu bagaimana?
2: Ini rasa percaya diri ke saya atau rasa buat percaya diri buat ke klien gitu ya?
0: Iya, buat ke klien tentunya.
2: Okay. Kalau untuk rasa percaya diri untuk ke klien yang pertama jam terbang kali ya. Jam terbang. Jadi dari tahun 2018 saya sudah beberapa banyak ambil proyek-proyek tapi masih kecil-kecil. Sehingga saya hengkang dari Makassar ke Sorong. 2021. Nah, 2021 saya ke Sorong, saya belum tahu siapa-siapa nih yang pemain-pemain fotografer, videografer, digital creator. Nah, sehingga awal-awal itu saya datang ke Sorong, yang pertama saya kasih gratis. Untuk yang pertama cari nama dulu.
0: Iya.
2: Gitu. Terus lambat-lambat laun foto-foto gratis orang. Nah, awalnya itu proyek pertamaku di Kota Sorong adalah foto ulang tahun.
0: Foto ulang tahun.
2: Yes, foto ulang tahun. Nah, setelah itu dia minta harga sekian, saya kasih sekian. Wih, enggak nawar. Enggak nawar nih, wih. Padahal ini sudah pas ini.
0: Iya. Nah,
2: terus saya ketemu sama fotografer asal atau fotografer, dia tanya-tanya, "Kemarin berapa ini?" Bilang sekian. "Ih, murah sekali, Kak." Oke, jadi wah, lo kok murah ini yang kemarin saya kasih foto ulang tahun. Jawabnya gitu kan. Jadi bingung, "Oh, di Sorong sama di Makassar agak beda pasarnya dan ada agak beda harganya." Di Sorong agak mahal. Kalau di Makassar itu sudah pas.
0: Sudah pas.
2: Oke, jadi lambat laun saya cari dalam dali masih cari-cari namanya. Jadi saya kasih yang murah-murah. Setelah beberapa lama kemudian saya ketemu beberapa fotografer, videografer.
0: Iya.
2: Sharing soal harga-harga di sini. Oh, ternyata hargaku ini lumayan murah kalau di Sorong. Tapi kalau di Makassar sudah pas.
0: Iya. Okay. Makanya langsung klien pertama yes ya.
2: Langsung yes. Enggak nawar, Pak. Woi.
0: Iya, kalau dari kakak berdua juga kalau seseorang mau mulai dia punya karir ya sebagai fotografer atau digital content sendiri, apakah kita harus punya kamera profesional yang bagus dulu, yang mahal dulu baru bisa memulai atau bagaimana?
2: Kalau Yasin kayaknya harus kamera ini kayaknya.
1: Waduh.
2: Biar BTS-nya dia pakai kamera ini. Oke, mungkin kalau soal itu sebenarnya dah harus punya kamera. Jangan sampai bilang, "Wih, kamu harus punya kamera." Terus budgetnya teman-teman ini belum ada.
0: Iya.
2: Jadi pakai dulu yang ada. Misalkan HP bisa. Terus itu aja HP ya.
1: Iya, betul, HP.
0: Tapi HP-nya juga harus spesifik atau bagaimana?
2: Kalau Yasin 17 kamu bisa sebut merek.
1: Kalau dari saya kakak, maksudnya bukan untuk menjudge satu brand dan lain-lain ya. Kalau punya iPhone lebih bagus.
0: Iya ya.
1: Secara ini dari saya ya. Maksudnya kalau secara gambar kita ngambil pakai iPhone dengan Android, sorry ini bukan untuk ini ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau iPhone menurut sudut pandang saya iPhone masih sedikit bagus. Maksudnya kalau ya untuk memulai ya,
0: untuk memulai ya. Kalau menggunakan kamera HP.
1: Ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau memang cuma Android ya mulainya pakai itu aja.
0: Pakai itu nanti aja.
1: Maksimalkan di editing.
2: Dan maksimalkan di nabung dulu baru beli yang bisa
0: menunjang gitu ya, menunjang pekerjaannya. Kalau dari kakak juga seberapa penting nih kemampuan teknis kayak komposisi atau pencahayaan, editing sama storytelling dibandingkan dengan kualitas peralatan kakak?
2: Kalau ini juga saya bilang saya rasa ini penting. Mm-mm. Karena ini salah satu skill dasar seorang fotografer kayak komposisi, pengaturan cahaya.
1: Ya betul.
2: Terus apa diafragma-diafragmanya itu salah satu skill yang harus kita miliki di awal
1: untuk awal ya betul.
2: Terjun ke dunia fotografer atau videografer. Kalau alat itu mungkin nomor dua ya. Cuman sebaiknya juga alatnya juga bagus dan bagus ya, bukan mahal begitu maksudnya.
0: Tapi bagus ya.
2: Ya bagus untuk maksudnya standar foto, standar video. Karena ini kalau alat ini saya rasa seperti alat perangnya kita. Bagaimana caranya kalau kita mau pergi perang baru alatnya kita kurang proper.
0: Kurang persiapan.
2: Kurang proper. Ya. Nah, takutnya nanti kliennya padahal saya sudah bayar masa begini takutnya begitu. Tapi jangan kecil hati ya guys.
1: Iya betul betul.
2: Nanti kita buktikan di hasil saja begitu ya.
1: Tapi kalau kayak gitu coba untuk gabung-gabung di komunitas. Komunitas di Sorong sebenarnya kurang nggak terlalu banyak juga ya.
2: Iya.
1: Mungkin dulu, lebih ke bergaul ke teman-teman.
2: Kalau komunitas Sorong dulu banyak, cuman mungkin agak sedikit bukan vakum tapi agak sedikit menurun. Cuman akhir-akhir ini komunitas fotografer apa yang di SMC itu?
1: Oh, Foto You.
2: Oh, Foto You. Oke. Okay. Sebut merek lagi.
1: Waduh.
2: Ya, Foto You buat kami buat grup biar bisa sharing di situ. Cuman kan dulu-dulu saya dengar-dengarnya ada kayak fotografer landscape, fotografer model di Sorong. Cuman nah ini saya mau cari cuman kayaknya lagi bukan vakum ya, lagi apa hiatus kan. Jadi yang semakin yang kita lihat sekarang ini rata-rata fotografer olahraga
0: sport. Ya memang banyak di SMC juga ya kan.
2: Iya, termasuk Yasin ini salah satu.
0: Oh iya.
2: Pokoknya dia semua dia foto olahraga, event dia gas semua.
0: Semua digas ya Kak Yasin. Kalau buat Kak Yasin sendiri bagaimana seorang fotografer nih, fotografer pemula ya, membangun portofolio ketika dia belum punya klien. Bagaimana Kak?
1: Kalau untuk di era sekarang ya. Mungkin kalau misalnya untuk di wedding sebenarnya pakai caranya Nurdin tadi tuh kayaknya okay sih kayak kayak untuk masuk kasih free kan. WCC kan ini kan ada. Ya boleh lah untuk di situ masuk bilang ayo saya bantu kok punya ini sudah apa? WCC aja udah satu.
2: WCC itu apa sih?
1: Wedding Content Creator. terus kok belikan saya kopi ke apakah pasti pasti si fotografer atau videografer mau itu mau, maksudnya ya untuk sebagai portofolio untuk dia. Jadi suatu saat kayak ada yang mau ini dia bisa tawari atau dari klien lihat kayak dia punya Instagram. Ya itu lebih bagus juga, tapi rata-rata memang kliennya kita itu rata-rata dari sosial media ya.
2: Dari
1: sosial media.
0: Memang dari sosial media ya mereka,
1: jadi mereka lihatnya dari situ. Jadi apa ya, sering-sering untuk buat konten kalau memang tidak bisa tampil di depan kamera, coba buat konten yang ada VO-nya aja. Jadi rekam terus ceritakan ini ada apa nih. Ya 1 menit 30 detik okay lah.
0: Iya,
1: untuk jadi untuk branding,
0: branding kayak kita sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Terus kalau menentukan harga jasa fotografi atau seorang videografer nih, apakah faktor apa saja yang harus kita dari kakak dong pertimbangkan supaya tidak merugikan klien sama kakak dong sendiri tidak merasa dirugikan?
2: Kalau dari saya, yang pertama itu faktor alat yang saya pakai, seberapa canggih kah dia, maka di situ saya tarik nilainya berapa dari situ.
1: Betul.
2: Terus faktor
1: skill.
2: Seberapa banyak materi atau workshop yang saya dapatkan waktu pada saat di luar. Jadi saya ada budgetin untuk belajar di luar juga. Untuk tambah skill. Kalau untuk harga sebenarnya relatif sih. Tergantung kliennya.
1: Iya, kliennya maunya apa.
2: Atau ada nih yang biasa-biasa saja fotonya hasilnya, cuman brandingan si fotografer ini bagus. Jadi kaliannya ke situ. Ada juga brandingannya bagus, cuman skillnya masih kurang.
0: Iya.
2: Jadi relatif tergantung kliennya saja gitu. Siapa yang mereka pakai? Karena biasa klien ada kesenangan sendiri ketika dia menggunakan fotografer A, contoh misal kayak gitu.
0: Iya. Berarti memang harus diperhatikan juga ya, yes, hal-hal itu kakak. Yeah. Saat ini ya kakak, smartphone kan sudah punya banyak kamera yang canggih ya. Kayak tadi juga betul. Kak ini sudah bilang
2: Yasin 17 Pro.
0: Kayak sih sudah membahas soal HP ya teman Pro 2. Dari kakak juga, apakah perkembangan kamera smartphone ini bisa jadi ancaman buat profesi fotografer? Bagaimana kakak?
1: Kalau ancaman kayaknya tidak. Membantu iya.
0: Iya.
1: Kalau ancaman kayaknya, soalnya resolusi megapikselnya HP itu ya bisa, cuma secara kasat mata nanti kalau sudah pas editing beda dengan kamera profesional. Tapi kalau untuk perkembangan HP sekarang malah membantu untuk kita. Malah kayak dari sisi kita videografer atau fotografer, misal pada saat di lapangan terus kita butuh kayak pas foto-foto terus kita butuh konten untuk BTS-nya kita atau behind the scene-nya kita. Nah, kita kan bisa pakai
0: HP.
1: Iya. Itu untuk membantu kita malah.
0: Memang smartphone juga sangat membantu ya saat
1: terus
0: ini.
1: Terus pada saat sekarang-sekarang ini juga banyak kayak di bagian-bagian instansi atau beberapa event-event itu mereka butuhnya kayak dokumentasi yang cepat gitu. Nah, smartphone itu bisa membantu itu.
0: Iya.
1: Jadi kayak kita cuma rekam-rekam terus edit. Terus langsung bisa upload di hari yang pada saat hari, event itu.
0: Iya, pada saat masih event itu berlangsung juga bisa.
1: Jadi ada
0: upload,
1: beberapa event atau ini butuhnya itu gitu.
0: Iya. Yes. Oke, dari persaingan media sosial sendiri juga kakak, tantangan terbesar buat fotografer begitu dan juga konten kreator untuk tetap dikenal dan dipercaya sama masyarakat itu bagaimana kakak?
2: Persaingan media sosial?
0: Iya.
2: Kalau persaingan media sosial ya, sabar saya agak bingung pertanyaan ini. Oh, mungkin lebih ke pentingnya begitu atau gimana?
0: Iya, persaingan di media sosial juga kan semakin ketat toh kakak. Dari kakak sendiri, tantangan terbesar sebagai seorang fotografer dan juga konten kreator.
2: Oke, kalau untuk di media sosial dan tantangan terbesar adalah orang-orang sudah kenal AI.
0: Iya.
2: Nah, itu. Orang-orang kadang pakai AI, tapi kita sebagai manusia kita masih harus tahu kalau AI itu tidak punya mimpi.
0: Yeah.
2: Kalau manusia punya mimpi.
1: Ya, yeah, betul.
2: Jadi AI tidak apa? AI dia tidak mimpi kalau manusia bermimpi. Kayak gitu. Jadi kita sebagai apa? User atau manusia. Kalau di media sosial sebenarnya tantangan terbesarnya adalah mungkin persaingan antara per konten.
0: Iya.
2: Tapi kalau dari saya biasanya saya ada istilah ATM, amati,
1: tiru, modifikasi.
0: Modifikasi ya.
2: Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya fair saja kalau ATM karena di luar sana ada ribuan konten, ribuan yang bisa kita modifikasi kayak gitu.
0: Jadi itu tadi ya, kalau dari kakak Durdin, ATM.
2: Ya, ATM saja.
0: ATM. Kalau dari kakak berdua juga nih, seberapa penting ini personal branding buat fotografer sama digital creator di era media sosial saat ini
2: sangat
0: kakak?
2: Penting. Wah, itu sangat penting sekali. Penting.
1: Jadi kalau bisa apa-apa tuh kita harus jadikan konten.
2: Ya, apa-apa.
1: Kayak sekarang jadikan konten.
2: Dia bawa tim sendiri untuk buat kontennya ini. Semuanya kita masuk berdua.
0: Memang persiapan ya.
2: Iya. Kalau pentingnya di apa personal branding di dunia media sosial itu kalau dari saya itu sangat penting karena bagaimana kita mau jualan kalau kita tidak muncul di permukaan.
0: Iya.
2: Jadi kita buat orang-orang tahu siapa nih kita sebenarnya. Siapa nih si Yasin sebenarnya? Dia seorang fotografer kah atau tukang mancing?
1: Tukang mancing.
2: Jadi kalau dia sering posting mancing-mancing berarti dia mancing. Orang mancing. Mancing. Jadi pentingnya itu kalau kita sebagai fotografer ya, kita posting sehariannya kita. Siapa nih kita? Jadi kita foto apa? Sering buat konten tentang kamera. Terus apa lagi Yasin biasa?
1: Konten-konten lari. Ya, video orang lari. Jadi kalau gitu. Pada saat nanti kalau misalnya ada yang butuh pasti ya kita punya video muncul lah di salah satu mungkin teman-teman atau yang lain. Karena kebanyakan dari situ kita dapatnya memang dari sosial media,
0: dari
1: kliennya.
2: Seberapa banyak orang lihat kita di media sosial. Jadi orang ingat, oh kemarin saya lihat kontennya si Yasin lagi foto wedding ya, dipanggil iya. Yasin wedding kayak gitu.
0: Iya, apalagi sekarang kan media sosial itu sekali kita lihat dia bisa iya. muncul lagi iya, kan betul. Di FYP.
1: Dia akan rekomendasikan apa yang sama dengan kita nonton itu.
0: Kita nonton, jadi memang sangat penting ya personal sangat branding penting. Ini. Iya, dari kakak berdua juga dari mungkin dari kakak Nurdin ya, dari sisi digital creator sendiri, bagaimana fotografer ini bisa dikombinasikan dengan pembuatan konten untuk buka peluang ekonomi gitu.
2: Kalau saya kan tadi digital creator, iya. Jadi sebenarnya saya ini sebenarnya juga digital marketing. Mm-mm. Jadi digital marketing itu bagaimana saya buat brandnya orang Mm-mm. bisa dikenal di luar sana. Mm-mm. Jadi saya membuat orang yang jadi tidak tahu menjadi tahu. Mm-mm. Jadi di situ di dalamnya ada fotografer, videografer, marketing, content plan semua ada di dalam.
0: Iya.
2: Kayak gitu sih.
0: Jadi memang semua ada di dalam ya kakak.
2: Betul, kan namanya digital kreator.
0: Iya.
2: Semua yang digital, pokoknya berbau digital yang dia kreator itu sudah.
0: Semua masuk di situ ya kakak. Iya, mungkin Kak Nurdin dan juga Kak Yasin kita nanti balik lagi ya dengan obrolan kita di sore hari ini. Kita break satu lagu dulu ya kakak. Okay. Sambil siap. Menunggu mungkin ada teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya. Langsung yes. saja teman Pro 2 di 082199147873. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Masih di 96,7 Teman Pro 2, Grace menemani kalian bersama dengan Kak Yasin dan juga Kak Nurdin ya, di Studio Pro 2 Sorong. Kita masih bahas soal fotografi sebagai profesi, tantangan dan juga peluang di era digital saat ini, Teman Pro 2. Ya, Kakak Yasin dan juga Kakak Nurdin ya, kita masih bahas sama topik kita ya. Mungkin dari kakak berdua sendiri, tadi kan kita bahas soal peluang ekonomi ya bagi dunia fotografer dan juga fotografer dikombinasikan dengan pembuatan konten ya. Kakak dari Instagram, TikTok, YouTube, dari berbagai media sosial lah, seberapa besar nih perannya buat kakak berdua ini untuk membantu fotografer atau juga dari digital konten sendiri untuk dapat klien kakak?
1: Kalau seberapa besar, besarnya seperti kalau di media sosial harus ya, maksudnya yeah, sangat berpengaruh pada untuk mendapat get klien.
0: Yeah.
1: Karena disitulah tempatnya dimana kita memberitahukan karya-karya kita.
0: Yeah.
1: Bagaimana Yasin?
2: Iya, yeah, betul. Sama klien akan lihat apa ya, portofolionya kita yang yeah, sudah kita buat. Ada beberapa itu kita uploadnya ke
0: media sosial,
2: ya, media sosial.
0: Tapi yang paling kakak dong pakai nih TikTok atau Instagram atau YouTube?
2: Instagram
0: ya.
2: Iya.
0: Instagram yang paling ini ya.
2: Instagram.
0: Dari kakak Yasin sendiri juga, apakah fotografer saat ini dia harus belajar jadi konten kreator juga atau dia cukup fokus sama kemampuannya saja gitu?
2: Dia harus belajar. Dia harus belajar. Harus ya. Mm-mm. Karena Ini kita bicara di awal ya,
0: iya,
2: kayak misalnya dia belum punya nama dan lain-lain. Mm-mm. Nah, cara untuk dia mendapatkan nama adalah dia harus rajin-rajin membuat konten, kasih tahu ke orang-orang bahwa saya ini bisa foto loh, saya iya, bisa foto, tapi dengan buat konten yang ada informasi di dalamnya. Mm-hmm. Jadi kayak misalnya kita lagi hunting-hunting foto mungkin, mm-hmm, kayak misalnya dari fotografer, cari siapa kah, teman kah, kok jadi sama model kah? Terus kayak alasan-alasan foto, terus nih buat konten BTS-nya gitu.
0: Iya.
2: Nah, dari situ mungkin nanti ya pastilah ada untuk panggilan dari klien.
0: Dari klien ya, ya kakak. Tapi memang bukan hanya cukup fokus sama kemampuan diri
2: iya,
0: sendiri ya. Kemampuan
2: harus,
0: fotografer harus juga
2: belajar untuk membuat konten.
0: Membuat dan, konten
2: iya,
0: supaya juga dikenal banyak
2: iya,
0: klien ya.
2: Betul.
0: Dari kakak dong lihat sendiri bagaimana peluang anak-anak muda di Sorong sini untuk masuk industri kreatif digital tanpa harus dong pergi ke daerah Jawa lah begitu, kota-kota besar begitu.
1: Kalau untuk anak-anak Sorong yang mm-hmm, baru mau mulai ke masuk ke industri ini, sebenarnya saya cukup bilang sangat menjanjikan yeah, karena di era sekarang ini orang-orang pada lihat digital, orang-orang mm-hmm, pada mainnya di media sosial, lebih banyak di media sosial untuk sekarang ya. Jadi tadi pertanyaannya supaya tidak keluar-keluar
0: iya,
1: lagi. Nah, di Sorong ini sudah banyak beberapa komunitas yang mm-hmm, muncul kayak gitu kan. Kayak contohnya teman-teman yang ada di SMC. Nah,
0: iya,
1: di sana itu mereka memang dipersatukan foto you, fotografer mm-hmm, olahraga. Cuman ada beberapa fotografer yang memang di bidangnya masing-masing juga
0: oh,
1: nih.
0: Oh iya.
1: Nah, kayak wedding, terus event. Jadi yang pertama untuk pemula jangan malu-malu untuk gabung. Mm-hmm. Jadi kita sangat terbuka di sana untuk sharing, cari-cari pengalaman kayak gitu. Jadi apa yang kalian takuti gitu ya,
0: iya,
1: untuk mau gabung-gabung gitu. Mm. Punya chat saja. Kami mm-hmm, alhamdulillah rata-rata terbuka. Nggak tahu kalau Yasin terbuka atau terbuka.
0: Kalau bisa langsung datang ke sana ketemu begitu dengan kakak-kakak di sana
2: ya,
0: juga bisa
2: itu
0: ya.
2: Itu lebih bagus bisa lagi. Ya. Karena kita juga kadang di satu grup itu misalnya kalau kita ada job, paling kita offernya ke
1: ya,
2: ya teman-teman mm, yang di grup.
0: Yang di grup
2: ya,
0: gitu ya.
2: Misalnya, kakak, kok mau ini ke tidak, hindarin dulu nih.
0: Mm-mm.
2: Nah, dari situ baru, dari situlah kita. Karena juga dari Nurdin juga sering kasih job ke saya.
0: Iya.
2: Bilang kosong gak tanggal begini? Kosong. Mm.
0: Tapi memang fotografer di Sorong sendiri sudah cukup banyak kak? Atau
1: bagaimana?
0: Sudah
1: banyak kakak? Sih. Sudah banyak.
2: Mm-mm. Banyak.
1: Cuman segmennya ini belum terlalu belum, merata.
2: Iya, belum tertata.
0: Gitu. Iya,
2: belum
0: iya,
2: tertata.
1: Segmen kayak misalkan fotografer landscape, mm-mm, tidak ada ini sekarang kayak komunitas atau yang menaungi atau yang bisa kumpul-kumpul untuk sharing.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Belum ada ininya kakak-kakak seperti seminar kah atau
1: pernah ada, cuman 2 tahun lalu saya ikut, tapi dari kayak bimtek-bimtek pemerintahan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Cuman saya ikut kayaknya marketnya bukan apa? Targetnya enggak dapat ini. Mm-mm. Karena yang saya lihat dia tidak mengajarkan tentang bagaimana caranya, tapi dia mau memamerkan saja hasil-hasilnya. Kayak begini kayaknya ilmu apa maksudnya? Kayak gitu sih. Cuman kalau untuk sekarang ini kayaknya seminarnya kurang.
0: Kurang juga ya di Sorong khususnya dari Sorong sendiri, karena memang yang sering buat seminar-seminar itu pasti di kota-kota besar ya.
2: Betul. Makanya, karena brand-brand rata-rata di sana.
1: Nah, makanya biasa saya keluar untuk belajar-belajar
0: untuk sedikit-sedikit belajar, aja belajar,
1: untuk curi-curi ilmu kan.
0: Sedikit-sedikit jadi banyak kan.
1: Sedikit-sedikit jadi banyak.
0: Iya. Kalau di Sorong sendiri kan kita tahu punya keindahan alam, budaya dengan kehidupan masyarakat juga yang menarik secara visual ya, Kakak. Menurut Kakak sendiri apakah potensi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk fotografer-fotografer lokal?
1: Kalau untuk keindahan budaya, keindahan alam yang ada di Papua Barat Daya ini sebenarnya sangat mendukung, karena ada beberapa platform yang memperjualbelikan hasil-hasil karya orang-orang.
0: Iya.
1: Nah, ada beberapa platform, contohnya apa itu?
2: Starterstock,
1: terus Pinterest. Gitu. Di situ bisa jual belikan. Cuman di situ saya belum terlalu mendalami, jadi saya tidak mau bicara banyak.
0: Jadi memang kakak berdua ini di khusus di Sorong saja kah sudah ke Sorong Selatan, ke tadi Kak Yasin kan sempat di Raja Ampat ya kakak.
2: Iya.
0: Kalau kakak,
1: kalau Nurdin, saya,
2: woy, jauh,
1: Nurdin jauh. Nah, kalau untuk di Papua Barat ya, alhamdulillah sudah beberapa tempat, sampai ke Tamrau,
0: sampai jauh, lumayan sampai, ya kan.
1: Ya, Raja Ampat.
2: Kalau Raja Ampat ini udah punya.
0: Amin. Bagian ini.
1: Amin. Jadi sering pernah juga ke luar Papua Barat Daya, pernah ke Timika, gitu.
0: Oh, sudah mulai keluar-keluar juga ya, Kak.
1: Kalau ada panggilan.
0: Nah, iya. Lumayan ya, dikenal sama masyarakat luas juga. Betul. Kakak berdua. Dari bagaimana kalau fotografi sendiri bisa membantu mempromosikan para wisata atau budaya yang ada di Kota Sorong sendiri, Kakak, bagaimana? Dari dunia fotografi.
1: Kalau di dunia fotografer mungkin bagaimana apa tadi?
0: Bagaimana bisa ikut membantu mempromosikan budaya?
1: Kalau gitu. Itu yang pertama, bagaimana caranya kita membantukan? Yang pertama itu mungkin dari pemerintah membuat lomba-lomba ya, fotografer kayak gitu, supaya kita sebagai fotografer ada target atau ada nih bahan untuk kita pamerkan kayak gitu. Jadi kayaknya kurang juga apa kayak pameran-pameran fotografer lagi yang ada di Kota Sorong. Kayaknya dulu ada, cuman sekarang mungkin tidak terlalu diperhatikan karena media sosial sekarang ini sudah sangat-sangat begitu pesat. Jadi orang malas kayak ke pameran.
0: Iya, gitu, orang lebih pilih di rumah lihat HP saja.
1: Iya, kayak gitu.
0: Tapi dari pemerintah sendiri sudah pernah berkolaborasi dengan kakak-kakak atau belum?
1: Sejauh ini belum kayaknya ya.
2: Belum
1: yang khusus belum. Untuk fotografer.
0: Fotografer ya.
1: Kalau pemerintah kayak kolaborasinya fotografer paling itu kalau ada event, event lari kayak gitu, kita ada di situ juga fotografer.
2: Jatuhnya job.
0: Iya. Iya, tapi dari pameran-pameran sendiri belum ada ya.
2: Iya, betul. Belum ada.
0: Sorong
2: belum ada. Kayaknya menarik tuh kalau misalnya ada
0: salah satu instansi atau gitu ini. Mau bikin pameran-pameran.
2: Sama tau nanti kalau Desember sama tau mau buat.
1: Boleh, dan pamerannya itu dijual belikan. Maka semangat lah orang ini untuk kembali ke dunia fotografer. Karena kalau di Sorong itu dulu katanya ada beberapa apa komunitas fotografer yang landscape. Siapa tahu dengan adanya pameran itu mereka kembali keluar kayak gitu.
0: Iya, karena biasa mereka tersembunyi ya.
1: Iya, tersembunyi diam-diam mengetahui. Diam-diam ketahui gitu ini.
0: Diam-diam nanti baru muncul di permukaan gitu. Dari kakak berdua sendiri, tantangan fotografer lokal ketika harus bersaing dengan fotografer di luar Sorong sendiri bagaimana?
1: Tantangan lokal sama luar Sorong. Kalau saya mungkin kalau tantangan lokal sama tantangan fotografi luar Sorong, mungkin dari saya itu apa ya? Mungkin fotografer lokal ini mungkin lebih banyak muncul lagi sehingga teman orang-orang atau investor yang bakal masuk ini akan takut. Ternyata sudah sebesar ini komunitas fotografer
0: yang ada di Sorong ya.
1: Ternyata sudah sebesar banyak sebanyak ini teman-teman pemain-pemain yang fotografer, videografer yang ada di Sorong kayak gitu. Sampai kita enggak kalah sama yang ada di luar.
0: Yang ada di
1: gitu.
0: Luar Sorong. Kalau mungkin ini tiga hal yang dari kakak Nurdin maupun kakak Nurdin maupun kakak Yasin ya. Tiga hal yang wajib dilakukan seseorang yang ingin mulai karir sebagai sebagai fotografer profesional ya kak.
1: Tiga hal ya.
0: Iya, tiga hal wajib.
1: Tiga hal wajib.
2: Wajib.
1: Tetot sunah. Kalau untuk tiga hal yang pertama itu kalau untuk pemula ya.
0: Iya, untuk pemula.
1: Yang pertama itu perbanyak sharing atau perbanyak kumpul sama teman-teman yang pemain-pemain fotografer. Terus yang kedua belajar, memang kalau memang mau belajar fotografer memang harus kita dalami, jangan hanya sekedar hobi foto ya, jatuhnya cuma hobi.
0: Iya,
1: jatuhnya bukan untuk cari cuan kayak gitu. Kalau untuk sekedar foto, semua bisa foto, bahkan dirimu juga bisa foto. Cuman kalau untuk mau jadi seorang kayak profesional, dia harus memang memiliki sistem kayak gitu, sistem yang baik sehingga dia bisa mendapatkan cuan, bukan cuan.
0: Pakai ini caps lock, cuan. Ya,
1: terus satu lagi kayaknya apa nih? Yang pertama skill dulu fotografer, yang sampai fotomu tidak mempunyai rasa kayak gitu, fotomu tidak bercerita,
2: tidak bermakna
0: cerita, ya.
1: Kayak gitu.
0: Jadi memang skill, tekun harus jadi satu semua ya, kak. Untuk pemula yang belum punya modal nih, belum punya banyak modal, dari kakak berdua nih bagaimana cara untuk bangun portofolio? Tadi kan Nurdin sempat cerita juga tuh kalau kakak bagaimana membangun portofolio.
1: Dulu juga saya belum punya kamera dan saya belum punya modal juga. Yang pertama saya ikut-ikut sama fotografer. Yang pertama cuman kayak jadi runners,
2: helper
1: atau pegang-pegang lampu saja dulu tuh. Dibayar 100-200. Nah dari situ saya kumpul-kumpul kayak gitu.
2: Selama berapa tahun?
1: Oh itu 200. Lumayan lama juga dulu saya kayak pegang-pegang lampu, ikut-ikut fotografer profesional kayak Din ambil dulu ini, Din. Siap. Din ambil dulu ini. Oke, siap.
2: Siap.
1: Dari situ saya mulai belajar. Oh ternyata begini

0: alat. Kira-kira kalau misalnya aku ada job, saya bisa ikut ke tidak? Terserah sudah aku belikan saya kopi kah apa kah.
1: Iya.
0: Ya pasti teman-teman sana welcome itu. Malah mereka tuh malah senang karena ada helper yang datang menawarkan diri gitu. Kadang kan dari sisi kita, misalnya dari vendornya Nurdin, mereka cari kayak helper-helper gitu, kayak bantu bantu angkat barang, nah kayak gitu. Jadi kayak ya kesana aja sharing, terus belajar, sama perbanyak konten.
2: Iya, itu perbanyak konten, sharing, belajar, tekun juga ya. Skill apa yang menurut kakak berdua ini paling penting untuk dipelajari sama fotografer pemula di era digital saat ini kakak?
1: Skill. Kalau untuk skill ya. Kalau untuk skill yang pertama itu kita punya skill mendasar tadi seperti pertanyaan sebelumnya. Kayak komposisi,
2: pencahayaan.
1: Sebenarnya foto yang bagus itu adalah foto yang dimana kalau kau sudah lihat bagus itu sudah. Kayak gitu. Kan kalau mencalon bagus tidaknya itu tergantung persepsinya orang masing-masing ya,
2: betul.
1: Nah, gitu. Sama yang kedua itu konsistensimu, seberapa mau Anda meraih ini apa dunia fotografer itu. Kayak gitu. Jangan sampai cuman panas-panas tai ayam saja.
2: Woi,
1: saya mau fotografer. Pas besok ini kok sudah hilang. Bagaimana ini kita mau jadi fotografer baru? Kayak gitu. Jadi selalu asa-asa skill saja. Kayak gitu.
0: Harus ditekuni.
2: Harus ditekuni karena memang juga zaman terus berkembang ya.
1: Betul.
2: Jadi harus banyak, harus terus belajar ya kakak. Kalau kakak berdua ini harus memilih antara beli kamera, ikut kursus, atau bangun portofolio dan jaringan, mana yang sebaiknya diprioritaskan?
0: Kalau ada uang.
2: Iya.
0: Kayak beli kamera deh. Kalau saya.
1: Ya. Karena saya sudah punya kamera.
0: Berarti beli workshop.
1: Saya memang spend untuk kayak ikut-ikut workshop. Meskipun online. Karena kan kita jauh. Kalau misalkan ada di Makassar, saya mungkin kekurangannya di biaya kesananya. Ada banyak nih kursus-kursus online yang murah-murah sebenarnya. Kayak gitu sih.
2: Iya, sekarang juga banyak membantu ya, online-online lewat Zoom. Ya, jadi tidak perlu harus keluarkan ongkos buat tiket.
1: Walaupun kita sudah punya skill, cuman kalau kita ikut workshop, yang pertama kalau di workshop itu ada beberapa, ada banyak orang yang ikut.
2: Iya.
1: Jadi ada banyak POV-nya orang-orang melihat ini fotografer atau videografer. Jadi kayak gitu. Kita cuman apa? Keluar supaya kita tahu POV-POV mana yang tidak punya, yang kita tidak punya, itu aja sih.
2: Iya, memang dari POV-POV lain juga orang lain juga membangun kita sendiri ya, Kakak. Oke, kalau dari Kakak berdua nih, kesalahan yang paling sering dilakukan fotografer pemula saat dia mulai mencoba masuk ke dunia profesional.
0: Tekuni satu. Misal kita fokusnya mungkin di dokumentasi event. Itu kan apa ya, segmen-segmennya kan beda-beda nih kan. Kayak misalnya wedding, terus event. Ya boleh ngambil semua, tapi kita harus tunjukkan ke mungkin kita cara untuk buat konten tunjukkan bahwa oh kita tuh spesifikasinya ini loh, ini. Kayak misalnya kita fokusnya tuh di bidang sport, jadi mereka kenal kita tuh dari situ gitu.
2: Iya,
0: jadi ya boleh sesekali ambil gimana, jadi tentunya maruk ya. Boleh sesekali kalau misalnya ada, bolehlah ambil-ambil, tapi kita harus tekuni satu.
2: Iya.
0: Misal kalau kita sudah tekuni satu, ya saya rasa bisa pasti untuk adaptasi ke event-event lainnya gitu.
2: Harus,
0: kurang lebih gitu.
2: Iya, harus menekuni satu bidang dulu ya kakak.
0: Kita nggak boleh langsung kayak pas awal turun langsung mau semuanya gitu. Karena kita nggak punya gambaran pas lagi turunnya nanti itu yang...
1: Ya.
2: Iya, Kak Nurdin juga sama gitu.
1: Kalau kesalahan terbesar ya?
2: Iya, kesalahan.
1: Mungkin kalau saya dari kesalahan terbesar itu ada beberapa. Kalau misal kita get client, yang pertama akadnya tidak sesuai dengan hasilnya. Kayak gitu, akad di depan misalkan paketnya ini, tapi hasilnya ada kurang satu nih.
2: Nah,
1: ada beberapa kayak hal-hal kecil yang mungkin kurang diperhatikan. Nah, itu salah satu kesalahan yang mungkin klien bakal ingat. Gitu. Oke, itu aja sih kayaknya.
2: Itu saja ya dari Kak Nurdin. Mungkin pesan dan juga motivasi dari Kak Yasin dan juga Kak Nurdin ya untuk anak-anak muda di Papua Barat Daya atau di Sorong sendiri yang dong mau jadi fotografer dan juga bergerak di bidang digital content begitu, Kak, sebagai profesi. Mungkin dari Kak Nurdin atau

0: Kak.
1: Kalau saya mungkin terus belajar, terus asa-asa ini apa, kita punya skill. Karena apa ya, smartphone, kayak tadi kakak bilang, smartphone, terus AI dan lain-lain, sampai sekarang ini dia malah berkembangnya itu malah pesat sekali, maksudnya besar sekali gitu. Tapi dengan kita belajar-belajar terus, adaptasi, pasti apa ya, bisa lah, kita bisa dapat. Tapi jangan sampai bosan-bosan untuk kayak belajar fotografi dan lain-lain gitu. Pasti nanti kita akan dapat hasilnya. Kalau cepat bosan kayaknya mending mundur sudah dari sekarang.
2: Kalau dari saya sendiri itu, jika kita mau menjadi seorang profesional ini ya, jangan pernah merasa kecil, jangan merasa ketinggalan. Sebenarnya ada banyak tempat belajar di luar sana yang sebenarnya kita tidak mau atau malas untuk mencari. Itu aja sih. Kadang sudah mau mulai tapi kayak malu-malu kayak gitu. Ngapain kalau begitu mau jadi profesional kan?
0: Iya.
2: Sama yang satu lagi, perbaiki sistem jika ingin menjadi profesional kayak gitu.
0: Iya, itu dia dari Kak Nurdin ya, teman Pro 2. Perbaiki sistem ya kalau tidak kalau mau jadi profesional, Kak Nurdin. Kalau tadi dari Kak Yasin, harus tekun, harus ditekuni terus dunia fotografer kalau mau jadi fotografer profesional ya. Iya, kakak berdua ini yang terakhir ya. Kalau fotografi itu bukan lagi sekedar mengambil gambar, tapi juga tentang bagaimana sebuah gambar bisa bercerita, bernilai dan menghasilkan. Apa satu prinsip ini? Satu prinsip yang harus dipegang sama seorang fotografer supaya bisa bertahan dan berkembang di era digital.
2: Kalau saya, prinsip saya itu konsistensi.
0: Konsistensi, itu dari Kak Nurdin. Kalau dari Kak Yasin?
1: Terus tekuni mungkin. Konsistensi sudah diambil.
2: Tidak keren.
0: Iya. Kak Nurdin, apa tadi?
2: Konsistensi.
0: Kalau Kak Yasin, terus tekuni ya.
2: Terus tekuni.
0: Iya.
1: Sama tapi tidak boleh sama dengan Nurdin.
2: Kalau konsistensi itu mencakup semua. Ya gitu. Konsistensi di waktu, konsistensi di apa? Rasanya kita untuk berfoto, konsistensi untuk kita muncul di permukaan di media sosial kayak gitu sih.
1: Hasilnya tetap konsisten.
0: Kalau hasilnya konsisten tetap menghasilkan yang baik ya, Kakak.
2: Sama berdoa.
0: Iya, konsisten baru tidak berdoa ini ya. Itu tadi ya teman Pro 2, dialog kita, obrolan kita bersama dengan Kak Nurdin dan juga Kak Yasin, teman Pro 2 ya. Tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung perbincangan sore ini. Kita bisa lihat teman Pro 2, kalau fotografi di era digital ya, bukan sekedar lagi tentang kamera yang mahal atau kemampuan kita mengambil gambar yang bagus, tapi tentunya ada kreativitas, kemampuan beradaptasi, bangun jaringan, personal branding, sampai dengan kemampuan melihat peluang yang jadi bagian penting dari profesi ini. Ya, terima kasih ya Kak Yasin, Kak Nurdin ya.
2: Oke, sama-sama semuanya.
0: Hadir berbagi pengalaman dan juga inspirasi buat teman-teman Pro 2 di sore hari ini. Dan tentunya juga terima kasih buat teman Pro 2 yang mungkin cuma mendengarkan dialog kita di sore hari ini. Ya, kalau ada kesempatan lagi ya, mungkin kakak berdua bisa berbagi pengalaman
1: boleh,
0: di Pro 2 Sorong ya, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, sampai di sini sudah dialog sore ceria kita bersama dengan Kak Nurdin dan juga Kak Yasin, teman Pro 2. Untuk teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.
3: Sore ceria.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus. Radio ID RRI Sorong @RRI_Sorong serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2. Kali ini ya, fenomena El Nino ini memicu musim kemarau panjang yang tentunya berdampak langsung sama lingkungan dan juga kesehatan kita ya teman Pro 2. Turunnya kualitas udara dan juga terganggu pasokan air bersih, kemudian lonjakan suhu ekstrim ini juga jadi faktor utama meningkatnya resiko penyebaran berbagai jenis penyakit teman Pro 2. Tentunya ada saja ancaman kesehatan yang perlu kita waspadai selama musim kemarau panjang ini teman Pro 2. Yang pertama teman Pro 2, penyakit saluran pernapasan, ISPA atau asma, karena udara kering ya yang tercemar debu dan juga polusi, tentunya ini akan memicu iritasi saluran pernapasan kita, memicu infeksi saluran pernapasan akut dan juga memperburuk kondisi penderita asma. Tidak hanya itu, alergi udara juga ya teman Pro 2, peningkatan partikel debu di udara memperbesar resiko reaksi alergi pada hidung dan juga tenggorokan kita. Kemudian penyakit berbasis air dan juga sanitasi, contohnya diare dan juga kolera ya. Ini keterbatasan akses air bersih yang memaksa penggunaan sumber air yang rentan terkontaminasi bakteri seperti bakteri E. coli teman Pro 2. Kemudian juga tifus ya, sanitasi yang memperburuk dan juga dari kebersihan makanan yang kurang terjaga, ini bisa mempercepat penularan bakteri salmonella teman Pro 2. Tidak hanya itu teman Pro 2, penyakit menular lewat vektor, contohnya demam berdarah dan juga malaria. Demam berdarah sendiri ya karena penampungan air darurat yang tidak tertutup rapat ya, ini jadi tempat berkembang biak ideal buat nyamuk Aedes aegypti teman Pro 2. Kalau untuk malaria sendiri, di beberapa wilayah genangan air surut yang tenang itu pastinya akan memicu peningkatan populasi nyamuk Anopheles teman Pro 2. Kemudian ada juga gangguan kesehatan akibat cuaca ekstrim, yaitu dehidrasi dan juga heat stroke teman Pro 2. Dari paparan suhu tinggi dalam waktu lama tanpa asupan cairan yang cukup bisa mengganggu fungsi organ tubuh kita. Tidak hanya itu, iritasi kulit dan mata juga ya teman Pro 2, radiasi dari sinar UV yang berlebihan tentunya dari paparan debu juga ya secara langsung menyebabkan kulit kita kering, iritasi sampai dengan bisa mengakibatkan mata merah. Tentunya teman Pro 2, langkah pencegahan utamanya konsumsi air putih minimal 2 liter per hari dan pastikan air dimasak sampai mendidih ya teman Pro 2. Jangan lupa juga pakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, tentunya untuk menghindari debu dan juga polusi. Dan yang pasti terapkan pola hidup bersih dan sehat dan juga tutup rapat wadah penampungan air bersih.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua masih soal musim kemarau yang memang masih akan terus berlangsung hingga bulan Oktober 2026 dan dampak dari El Nino sendiri diprediksi akan berjalan hingga awal tahun 2027. Tentunya membuat banyak wilayah dan juga pemerintah menetapkan status siaga dan waspada. Dan langkah ini juga dilakukan karena memang banyaknya potensi bencana kebakaran hutan dan lahan di tengah dinamika atmosfer yang menyebabkan suhu udara sangat kering dan panas sepanjang hari tanpa hujan. Jadi teman berdua dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerja sama dengan BMKG, mereka juga sering melakukan upaya modifikasi cuaca guna untuk membuat hujan buatan di daerah rawan bencana karhutla. Dan teknik modifikasi cuaca ini menerapkan metode cloud seeding ya, atau penyamaian awan yang bisa memicu hujan lokal. Dari halaman resmi BMKG sendiri, teknologi modifikasi cuaca ini akan menaburkan bahan kimia seperti garam natrium klorida atau kalsium oksida ke dalam awan menggunakan pesawat. Jadi NaCl ini adalah garam dengan fungsi DNA sifat higroskopik teman pro 2, yaitu menarik uap air untuk menarik butiran air ke dalam awan, kemudian menggabungkannya jadi tetesan yang lebih besar. Dari tahapan persiapan dan juga analisis cloud seeding ini melalui pemantauan cuaca dan juga radar secara real time untuk mencari awan potensial nih, mengukur kondisi atmosfer kayak arah angin, kemudian kelembapan dan juga suhu ya, dan menentukan target koordinat titik kaburnya dan target wilayah pendaratan atau pergeseran hujan. Tujuannya sendiri untuk membasahi lahan gambut ya, untuk mencegah kebakaran hutan dan juga lahan. Implementasinya tentu untuk mitigasi bencana. Jadi saat udara naik ke atmosfer, uap air akan mulai berkumpul membentuk awan. Di kondisi alamiah juga hujan turun ketika tetesan air dalam awan berada dalam kondisi yang cukup berat. Kemudian garam akan digunakan untuk mempercepat proses kondensasi awan supaya hujan turun lebih cepat. Dari BMKG sendiri juga teman Pro 2 memastikan bahan yang terkandung dalam seluruh tahapan modifikasi cuaca tidak berbahaya buat manusia dan juga lingkungan karena menggunakan dosis yang sangat kecil dan juga larut dalam atmosfer. Modifikasi cuaca bukan mengendalikan cuaca ya teman Pro 2, tapi ini memanfaatkan pengetahuan ilmiah tentang proses fisika awan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Di Indonesia sendiri teman Pro 2, teknik ini sudah dilakukan sejak tahun 1977 saat pemerintah Presiden Soeharto dan didampingi dengan ahli TMC dari Thailand. Ya teman Pro 2, informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di sore hari ini ya. Terima kasih juga buat kalian yang menemani Grace dari pukul 11 siang sampai dengan hampir di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya jangan kemana-mana, setelah ini juga akan ada Katika yang menemani kalian sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang akan dibagikan teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pradua. Saya Tika menemani suasana sore di ruang dengar teman Pradua. Setelah tadi ada Grace yang menemani kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 18 tadi waktu Indonesia Timur. Baru aja kita rolling ya. Terima kasih Grace, hati-hati dalam perjalanan ya. Oke, selanjutnya saya temanin kamu dari jam 18 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Timur. Teman Pradua, cuaca hari ini cerah sekali ya. Udah gitu panasnya re ya. Panas dan cerah sekali. Dan yang pastinya kita bersyukur aja lah ya, karena memang lagi musim panas juga. Jam segini aja matahari masih terang di luar sana teman Pradua. Iya, semua mengeluh panas, tapi ya mau gimana lagi, emang sudah musimnya seperti itu ya. Baik, hati-hati dalam perjalanan karena terpantau sore hari ini arus lalu lintas juga cukup padat, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi lebih berhati-hati aja di jalan. Kamu yang dari arah Kampung Baru ke Remu ataupun sebaliknya, kamu yang dari arah kabupaten ke kota ataupun sebaliknya, hati-hati saja dalam perjalanan. Baiklah teman Pradua, selanjutnya kita mendengarkan seperti biasa lagu-lagu yang bernuansa islami sambil kita menantikan beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Serang dan sekitarnya.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah.

Ya, untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ingatkan waktu sholat maghrib untuk hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2026 akan jatuh pada pukul 18:23 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, untuk beduk dan azan maghrib untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026 akan jatuh pada pukul 18:23 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, untuk kaum muslimin dan muslimat, tentunya saya Tika yang bertugas mengucapkan selamat mempersiapkan diri untuk sesaat lagi menuju ke masjid-masjid terdekat untuk menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Baiklah, untuk kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita akan segera mengikuti beduk dan azan maghrib khusus untuk daerah Serong dan sekitarnya.

Muslimin dan muslimat, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami masih menghadirkan beberapa lagu-lagu yang bernuansa islami sampai nantinya tuntas di jam 19 malam.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya, ikutin akun yang berfokus pada topik akademik, bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu!

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro
6: 2. Bu, air mineralnya 2 ya.
7: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
6: Boleh bu.
7: Ini ya mas.
6: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
8: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
6: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
8: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
6: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
8: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
6: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
7: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
6: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
9: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman-teman kami masih menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur ya di Ruang Tegar. Teman-teman dari Papua, dari Maluku juga, dari NTT, dari Sulawesi kami masih terus hadirkan ya pastinya ya. Selamat malam teman-teman dua, kita sudah masih di sore ceria ya. Nanti di pukul 20 kita sudah ganti payung acara di Jaga Malam pastinya ya. Selamat malam teman-teman dua ya. Kembali lagi saya ingatkan teman-teman dua, kita sekarang harus lebih hati-hati lagi menjaga privacy kita. Iya, data-data kita jangan sampai bocor kemana-mana karena sekarang banyak sekali penipu-penipu online ya yang tentunya bisa meretas data-data kita ya. Apalagi di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI seperti sekarang ini ya, perlindungan data pribadi menjadi hal yang semakin penting untuk kita perhatikan ya. Jadi untuk aktivitas sehari-hari kita di internet, mulai dari penggunaan media sosial hingga aplikasi digital, ini bisa meninggalkan jejak data yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak lain jika kita tidak jaga dengan baik teman-teman dua ya. Jadi untuk para pengguna AI ini disarankan lebih teliti deh saat memberikan izin akses pada aplikasi atau mungkin layanan digital ya. Informasi seperti lokasi misalnya, kemudian nomor telepon kita hingga kebiasaan penggunaan internet ini bisa dikumpulkan dan diolah dalam jumlah besar ya. Karena itu pengaturan privacy serta pemahaman terhadap kebijakan pengguna data ini menjadi langkah sederhana yang bisa membantu mengurangi resiko penyalahgunaan informasi pribadi ini ya. Selain kehati-hatian pengguna, perusahaan pengembang teknologi juga diharapkan lebih terbuka mengenai cara data dikumpulkan dan digunakan ya. Jadi transparansi dinilai penting untuk bisa membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan perkembangan teknologi tetap menghormati hak privasi setiap individu teman-teman dua ya. Jadi ini menurut panduan dari Organization for Economic CEO Operation and Development dan Europe Union Agency for Cyber Security, kesadaran digital dan perlindungan data pribadi ini menjadi kunci utama menghadapi era artificial intelligence ini atau AI ya. Karena dengan memahami resiko dan menerapkan langkah pencegahan sederhana, masyarakat bisa memanfaatkan teknologi secara aman tanpa mengorbankan keamanan informasi pribadi. Tuh teman-teman dua, kita selalu diingatkan untuk lebih hati-hati lagi jika kita membagi menggunakan data kita di media sosial teman-teman dua ya. Apalagi kita mengizinkan di ponsel kita misalnya data kita, email kita mengizinkan untuk mengakses nomor telepon kita dan lain sebagainya, data-data kita. Waduh, itu bahaya sekali teman-teman dua ya, karena sekarang tuh data-data itu cepat bocor dan itu bisa digunakan oleh orang lain ya. Jadi lebih berhati-hati aja untuk teman-teman dua. Tiba-tiba kita tidak tahu apa-apa nih, misalnya contohnya kayak pinjol ya kan. Kita tidak pernah menggunakan pinjol, malah kita tidak tahu tuh cara menggunakan pinjol seperti apa, apa itu pinjol sebenarnya, tapi tiba-tiba ada tagihan masuk. Nah, kita bingung juga kan. Terus apa namanya, tidak pernah menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, bahkan di handphone pun tidak ada, tapi tiba-tiba ada tagihan begitu, ada yang memakai data kita ya. Ini karena kecerobohan kita juga, makanya harus lebih waspada, lebih hati-hati lagi jika kita memberi data pribadi kita kepada hal-hal yang sebenarnya sensitif seperti itu teman-teman dua ya. Oke, saya Tika masih menemani, kita masih di lagu-lagu dari Indonesia Timur di Ruang Dengar teman-teman dua.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

saya ingatkan lagi teman-teman Pro2, ini kesempatan bagi talenta muda untuk menjadi bagian dari ajang Bintang Radio Indonesia 2026 semakin terbatas. Beberapa hari lagi ke depan ya, tanggal 30 ya pendaftaran akan ditutup, di mana Bintang Radio Indonesia kita tahu merupakan ajang pencarian bakat penyanyi yang menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan vokal mereka sekaligus mengembangkan potensi di industri musik Indonesia. Jadi bagi calon peserta yang belum daftar, waktu tersisa yang tersisa beberapa hari ke depan ini bisa dimanfaatkan ya untuk segera melengkapi persyaratan dan melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Jadi peserta bisa mendaftar melalui website bintangradio.rri.co.id ya, bisa langsung, atau kalau mau offline daftarnya bisa langsung datang ke kantor RRI Sorong setiap jam kerja teman Pro2 ya. Jadi bisa nanti dibantu ya untuk pendaftaran offline-nya. Nah, teman Pro2, setelah proses pendaftaran berakhir, peserta akan mengikuti tahapan seleksi yang dilakukan secara bertahap ya. Jadi proses tersebut bisa nanti dimulai dari tingkat satuan kerja, kemudian berlanjut ke tingkat korwil, tingkat antar korwil, hingga mencapai grand final. Jadi tahapan berjenjang tersebut ini akan menjadi proses bagi peserta ya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan bersaing menuju panggung grand final Bintang Radio Indonesia 2026 teman Pro2. Peserta juga diharapkan mempersiapkan materi lagu dan penampilan dengan matang ya. Kemudian kemampuan vokal, penghayatan lagunya ya seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Serta karakter penampilan ini menjadi bagian yang penting dalam perjalanan menuju tahapan berikutnya teman Pro2. Nah, dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 30 Agustus 2026 nanti beberapa hari lagi, calon peserta diimbau tidak menunggu hingga hari terakhir. Segera daftarkan diri sekarang dan jadilah bagian dari perjalanan menuju Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Ya, teman berdua saya baca chat yang udah masuk ya. 0821-991-4773. Selamat malam Kak Tika. Ya, selamat malam Dimas ya. Kak Tika, kalau saya dengar-dengar ya,

sekedar informasi untuk teman-teman berdua ya. Ini lagu ini keren sekali ya. Lagu ini menceritakan seseorang yang telah pergi, kemudian ditangisi oleh keluarganya ya. Kemudian ada kata-kata yang sesi potret datang ke rumahmu hanya papan hanya papan yang ada gitu, datang ke rumah barumu ya. Jadi lagu itu emang keren sekali. Dan untuk informasi teman-teman Pro 2 bahwa lagu sesi potret karya Enau ini bersama Ari Lesmana ini menjadi salah satu lagu pilihan juga untuk kategori putra dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jadi lagu yang dirilis pada 30 Januari 2026 ini baru aja di bulan Januari dirilis ya. Ini menawarkan cerita emosional tentang kerinduan, kehilangan, penyesalan, dan waktu yang memang tidak dapat diulang lagi. Lagunya gak saya putar sekarang, tapi nanti sebentar baru bisa saya putarkan ya teman Padua ya. Nah, jadi sesi potret ini berkisah tentang seseorang yang harus menjalani kehidupan jauh dari keluarga demi mencari kehidupan ya. Jadi kesibukan dan keterbatasan ekonomi membuatnya beberapa kali menunda kepulangan. Ketika akhirnya dia memiliki kesempatan untuk pulang, dan kepulangan tersebut justru tidak lagi menghadirkan pertemuan yang diharapkan, benar-benar diharapkan seperti itu. Jadi makna mendalam lagu ini terletak pada penyesalan karena kehilangan kesempatan ya untuk bertemu orang yang disayangi. Jadi memang sosok yang selama ini menjadi tempat pulang telah terlebih dahulu pergi, sehingga keberhasilan yang telah diraih terasa tidak lagi sama tanpa kehadirannya. Jadi memang tema lagu tersebut juga menggambarkan realitas kehidupan banyak perantau ya teman Radua ya. Keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga terkadang membuat seseorang tuh terus mengejar pekerjaan dan pencapaian tanpa menyadari bahwa waktu bersama orang-orang tercinta tidak dapat diputar kembali lagi. Jadi judul sesi potret ini bisa dimaknai sebagai simbol kenangan ya, ketika seseorang telah tiada. Jadi momen-momen kebersamaan yang tersisa ini hanya bisa dikenang melalui ingatan dan dokumentasi yang pernah dibuat ya. Karena itu teman Pradua, lagu ini sekaligus menjadi pengingat tentang pentingnya menghargai waktu bersama orang-orang terdekat ya, selagi mereka masih ada. Sedih juga sih ya teman-teman dua ya. Nah, jadi bagi para peserta Bintang Radio Indonesia 2026 kategori putra ya, yang sudah daftar ada berapa, udah banyak juga, lumayan sih ya. Sesi potret ini bukan sekedar lagu yang membutuhkan kemampuan vokal, tapi lagu ini juga menuntut penghayatan. Karena kekuatan utamanya itu berada pada cerita dan emosi yang dibangun dari awal hingga akhir lagu ini ya. Jadi peserta yang memilih lagu ini memang perlu mampu menyampaikan rasa rindu. Dia harus bisa berekspresi begitu ya. Harus benar-benar menghayati lagu ini ya. Jadi bisa menyampaikan rasa rindu, kehilangan, dan penyesalan secara tepat supaya pesan lagu ini bisa tersampaikan kepada yang dengar seperti itu. Jadi karakter vokal yang ekspresif dan penghayatan yang kuat ini bisa menjadi bagian penting ya dalam membawakan lagu tersebut di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Dengan mengangkat cerita yang dekat dengan kehidupan keluarga dan perantauan ya, lagu sesi potret ini menjadi salah satu pilihan lagu yang memiliki ruang interpretasi emosional bagi peserta kategori putra ya. Jadi Bintang Radio Indonesia 2026 pun tidak hanya menjadi ajang menunjukkan kemampuan bernyanyi, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan cerita dan pesan melalui lagu yang mereka bawakan seperti itu teman Podua. Gimana ya, pasti banyak yang mau bawain lagu ini ya. Harus benar-benar penghayatan membawain lagu ini seperti si penyanyi aslinya ya. Khususnya untuk kategori putra nih, saya baru bocorin satu lagu ya.

0: Nah, kembali lagi saya ingatkan teman-teman Pro 2, ini kesempatan bagi talenta muda untuk menjadi bagian dari ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Ini semakin terbatas, tinggal beberapa hari lagi ke depan. Jadi pendaftaran bagi peserta akan segera ditutup di tanggal 30 Agustus 2026. Terima kasih buat yang sudah daftar, yang belum masih punya kesempatan. Jangan tunggu sehari atau dua hari mendekati hari H, hari penutupan baru daftar ya. Tapi sekarang persiapkan semuanya, persyaratannya ya. Jadi Bintang Radio Indonesia ini merupakan ajang pencarian bakat bernyanyi yang menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan vokal sekaligus mengembangkan potensi di industri musik Indonesia. Jadi bagi calon peserta yang belum mendaftar, waktu yang tersisa bisa kamu manfaatkan ya untuk segera melengkapi persyaratan dan melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Peserta bisa mendaftar melalui website bintangradio.rri.id ya. Masuk di websitenya Bintang Radio, kamu bisa daftar online. Nah, kalau misalnya kamu di Kota Sorong mau daftar offline, bisa langsung datang aja ke Jalan Ahmad Yani 44 Kodemak 2 Sorong, tepatnya di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Kamu akan dibantu untuk daftar secara offline nantinya ya. Bisa langsung datang untuk daftar kalau misalnya tidak daftar online atau belum mengerti daftar online-nya seperti apa ya. Oke, jadi setelah proses pendaftaran berakhir, peserta juga akan mengikuti tahapan seleksi yang dilakukan secara bertahap ya. Jadi proses tahapannya dimulai dari tingkat satuan kerja, kemudian nanti berlanjut ke tingkat korwil, tingkat antar korwil, hingga mencapai grand final ya. Jadi tahapan berjenjang tersebut menjadi proses bagi peserta untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dan bersaing menuju panggung Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Jangan lupa peserta juga diharapkan mempersiapkan materi lagu dan penampilan dengan matang ya, kemampuan vokal, kemudian penghayatan lagunya serta karakter penampilan menjadi ini menjadi apa bagian penting dalam perjalanan menuju tahapan berikutnya teman Pradua ya. Dicatat udah persyaratannya, setiap hari kamu dengar kita putar promonya juga. Kemudian kamu yang sudah follow media sosialnya RRI, kamu bisa lihat di situ karena diposting di situ ya. Media sosialnya ada di Instagram, ada di TikTok, di Facebook, kamu follow, kamu bisa lihat persyaratannya seperti apa. Kemudian dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 30 Agustus 2026 beberapa hari ke depan lagi, calon peserta diimbau tidak menunggu hingga hari terakhir ya. Jadi segera daftarkan diri kamu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju Bintang Radio Indonesia 2026, teman Pro 2.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
4: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
3: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
4: Hah? Kok bisa?
3: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
4: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
5: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
6: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
7: Wih, tas baru nih.
8: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
7: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
8: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
7: Oh, ini asli produk dalam negeri.
8: Wah,
7: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
9: Cintailah Indonesiamu. Cintailah. cintailah produk dalam negeri.
10: Waktunya jaga malam.
11: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
12: Jangan galau malam-malam.
0: Teman Pro 2, saya masih punya informasi seputar Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Setelah tadi satu bocoran lagu yang memang lagu ini viral sih di 2026 karena menjadi soundtrack film, kemudian juga sering di request malah di radio-radio radio swasta maupun radio pemerintah, kebanyakan di request ya teman Pro 2. Dia malah masuk beberapa minggu, dia masuk terus di chart ampuh ya, kalau kalian dengar di hari Minggu ya, karena kita punya jadwal ampuh 20 tanggal lagu terbaik Indonesia ya. Oke, dan ini saya punya bocoran nih, jadi untuk pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 ya, peserta kategori putra dan putri ini bisa memilih lagu-lagu yang telah ditentukan sebagai materi penampilan. Masing-masing kategori memiliki 10 lagu pilihan dengan karakter dan warna musik beragam teman Radua ya. Tadi salah satu sudah saya sebutkan tadi, yaitu sesi potret. Lagu itu memang menyentuh sekali. Jadi yang pilih lagu itu khususnya untuk putra ya, kategori putra, bukan putra purba ya, putra purba lagi on the way pulang ya. Hati-hati di jalan ya Pak Katim, oke. Oke, jadi lagu itu dinyanyikan oleh Nau tadi, udah saya kasih bocoran ya. Jadi saya punya lagu pilihan kategori pop putri, untuk putri juga ada lagu dari Sofi Novindri yaitu Susah Lupakanmu, kemudian Cinta Sia-Sia dari Nisrina Arija, ada Risau dari Atik Sibi, wah lagu lama nih, Bila, aduh ini lagunya enak sekali, dari Raisa lagunya Bila, aduh keren nih lagunya, kemudian Sedia Aku Sebelum Hujan dari Idgitov, ini juga keren, Ku Ingin dari Ruth Sanaya, jadi ada lagu lama dan lagu baru. Teganya Kau dari Liodra ada juga. Ada Rayunya Marion Jola, ada Aku Bukan Untukmu. Au, Anggi Marito. Kemudian Mahalini, paling keren ini lagu-lagu pilihan putri sumpah. Ada Mahalini Bawa Dia Kembali. Waduh. Jadi deretan lagu tersebut menghadirkan berbagai karakter karakter vokal mulai dari lagu dengan nuansa emosional hingga lagu yang membutuhkan penghayatan dan teknik vokal yang kuat teman Radua. Aduh, tapi lagu-lagunya itu semua keren-keren loh ya. Jadi yang harus bawain juga harus apa ya, karakternya bagus, harus benar-benar penghayatannya luar biasa ya. Nah, itu putri. Sementara untuk lagu pilihan kategori putra, lagu pop ya. Peserta bisa memilih salah satu dari 10 lagu ya, seperti yang tadi putri bisa memilih salah satu dari 10 lagu yang saya sebutkan, begitu juga dengan putra, yaitu Seharusnya Aku dari Isaac Octavian, kemudian Tito Aditya dengan Lelah Hati, Teh Hijau dengan Tulus, ini lagu paling terbaru, kemudian Sesi Potret sudah saya sebutkan tadi kan, dari Enau featuring Ari Lesmana, Alama dari Rizky Febian, Terakhir Kali dari Wijaya 80, Lestari Merdu dari Afgan, Firasat dari Marcel, Kau Glenn Fredly, dan Terbaik dari Mike Mohede, almarhum Mike Mohede ya. Jadi pilihan lagu kategori putra juga menawarkan beragam warna musik dan karakter vokal ya. Peserta juga bisa menyesuaikan pilihan lagu ya dengan kemampuan, kemudian karakter suara mereka serta gaya bernyanyi masing-masing. Jadi bagi calon peserta mengenali karakter lagu dulu ini ya sebelum audisi, ini menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan kamu sebelum audisi ya, atau sebelum naik ke panggung seperti itu ya. Jadi persiapannya seperti itu. Jadi peserta bisa mempelajari melodinya seperti apa, liriknya, teknik vokalnya, ini yang paling penting, hingga penghayatan supaya mampu memberikan penampilan terbaik di atas pentas atau atas stage nantinya ya. Nah, Bintang Radio Indonesia 2026 diharapkan menjadi wadah bagi talenta-talenta muda Indonesia untuk berkembang sekaligus memperkenalkan kemampuan mereka kepada masyarakat luas. Jadi ini sudah menentukan ya. Jadi sudah menentukan lagu pilihan kamu untuk Bintang Radio Indonesia 2026 pastinya ya. Sudah ya? Atau sudah ada yang tahu kan? Jadi sudah ada yang itu 10 lagu putra dan putri tadi sudah saya sebutkan. Jadi nanti orang peserta bisa, dari sekian banyak peserta yang daftar, bisa pilih salah satu lagu yang tadi disebutkan. Oke. Seperti itu informasinya teman Pro 2, nanti akan kita informasikan terus ya. Kamu juga bisa, jangan lupa follow makanya media sosial Bintang Radio Indonesia, biar bisa tahu informasinya semua seperti apa. Dan jangan lupa juga follow akun media sosialnya kita ya, RRI Sorong.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Iya, Taman Radio ini menyambut Hari Bakti Radio atau Online Radio di tahun 2026 yang ke-81 juga ya. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan, salah satunya tadi udah ya, setiap tahunnya pasti. Cuman kemarin sempat tidak diadakan 2 tahun karena COVID ya. Jadi setelah COVID 2020 berapa ya? Kemudian diadakan lagi Bintang Radio ya sampai saat ini. Oke, teman Pro 2, setelah Bintang Radio ini juga dalam menyambut Hari Bakti Radio, RRI seluruh RRI di Indonesia mengadakan program RRI Fest 2026. Ini kembali lagi digelar setiap tahunnya ya. Dengan tahun 2026 ini mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Jadi kegiatan ini menjadi wujud komitmen Radio Republik Indonesia dalam memperkuat peran media publik melalui program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, teman Pradua ya. Nah, yang pastinya RRI Fest ini tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga sarana untuk mendorong pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor ya. Jadi rangkaian kegiatan yang disiapkan kayak nanti ada di Kota Sorong ini kayak ada bazar UMKM, kemudian juga kepedulian sosial ya, hingga lingkungan ya. Ada senam bersama juga, teman Pradua. Jadi memang RRI Fest 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi ya, untuk bagaimana bisa memperkuat kebersamaan sekaligus mendorong lahirnya dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai program yang bermanfaat. Oh ya, nanti katanya ada pasar murah juga, teman Pradua. Ini info untuk masyarakat Kota Sorong. Jadi nanti ada pasar murah juga. Tahun kemarin tuh pasar murah sampai heboh, banyak yang datang tapi udah habis ya. Saking banyaknya pengunjung, teman Pradua. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa ya. Oke, selain menghadirkan berbagai kegiatan, yang pastinya RRI Fest 2026 ini juga ditargetkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui transaksi UMKM ya selama penyelenggaraan festival ini. Jadi indikator keberhasilannya itu kayak peningkatan volume penjualan, kemudian bertambahnya produk lokal yang terjual, hingga terbukanya peluang kerjasama dan perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM. Jadi yang pastinya kita punya beberapa kegiatan yang ada di RRI Fest juga sudah diinformasikan ya, teman Pradua ya. Ada salah satunya adalah pasar murah, ada pasar UMKM, kemudian olahraga juga ada ya. Cinta lingkungan juga ada penanaman pohon, kemudian juga nanti kita danjang sana juga, teman Pradua ya. Yang pastinya seluruh program ini dirancang untuk melibatkan masyarakat secara aktif ya, sekaligus memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, teman Pradua. Saya bisa nih. Jadi memang program Peduli Sesama ini yang pastinya kegiatan-kegiatan sosial lah ya. Ada juga cinta lingkungan, kita ada penanaman pohon atau penghijauan seperti itu ya. Bagaimana kita bisa menjaga kelestarian alam dan lain sebagainya. Ada juga kegiatan olahraga kita juga ada. Kita senam bersama nantinya dan bazar UMKM yang bisa membuka akses promosi produk-produk lokal ini, teman Pradua. Yang pastinya melalui berbagai program tersebut ya, kami ingin RRI Fest 2026 ini nantinya akan menjadi momentum kebersamaan yang bisa membawa manfaat sosial, budaya, ekonomi, dan juga lingkungan bagi masyarakat tentunya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

teman Pradua, setelah lagu yang satu ini saya mengajak teman Pradua seperti biasa dari Senin sampai dengan Jumat ya, pukul 21 sampai dengan pukul 22. Kita bergabung sejenak selama sejam bersama Pradua Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat. Sesaat lagi di pukul 21.00 waktu Indonesia.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Iya, teman-teman, kita sudah bergabung bersama Pro2 Jakarta ya. Untuk segera setelah lagi kita mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat.

Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2? Mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi nemenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit temen lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, Ais. Semuanya sehat.
0: Gimana? Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga. Aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau dari bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay, nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
2: Hip dude
0: juga ada itu, lagi gitu kan?
2: Naik gila asli.
0: Bener. Gue
2: aja gak kebayang bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener
0: kan?
2: Ya juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu, kan? Udah bener, banyak bener banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple.

0: juga sih, tapi semuanya aman.
1: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
0: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari dari setiap pendengar.
1: Okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
0: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend, yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan, sampai Gen Z pun masih nyanyi.
1: Benar.
0: Akhirnya kayak wah anjir, gimana ya, gimana ya, kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
1: Benar.
0: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju, kayak semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
1: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
0: Benar.
1: Bisa masuk gitu.
0: Benar.
1: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
0: Gua kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gua. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun abis itu udah gitu loh.
1: Okay. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
0: Benar.
1: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
0: Sangat. Aduh, effortnya gila.
1: Effortnya sih kacau sih. Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
0: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
1: pribadi.
0: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur, gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang janjinya. Omongannya.
1: Benar, omongannya ya, selain tangannya.
0: Iya, selain tangannya. Itu
1: selain tangannya kan?
0: Iya
1: kan?
0: Masuk.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
0: Perdana.
1: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini. Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: 5.
0: 5 lagu yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya enggak yang mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di bodoh ini. Jadi si bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti enggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar sih. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana? Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, tapi aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang. Gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyanyi.
0: Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: bener.
1: Gue nggak bisa gitu. Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya. Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Bener. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sebetulnya.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan ya.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
0: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan, ayolah Tuhan. Kalau misalnya memang enggak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang enggak ada jalannya, masa enggak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, Oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya, kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja.
0: Menyelesaikan aja.
1: Benar-benar. Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase berjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya, Bas. Liriknya itu sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: Tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah nu gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata.
0: Tonton nyes. Jadi gak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam musik, di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya marah, kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik.
1: Kamu.
0: Okay, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Kayak gitu loh. Ada kayak marah cuman ada coolnya,
1: iya,
0: ada elegannya.
1: Iya, sama
0: gitu ya.
1: Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik.
1: Mau ikut.
0: Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Okay. Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa, single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak oh, di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang yang udah cabut kok? Tapi kalau masih bertahan di sini gitu loh, kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
0: Benar.
1: Oh, gue kayak oh ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
1: bener.
0: Bodoh ini.
1: Benar.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya,
0: ibar
1: kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia, Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun,
0: iya
1: gitu
0: sih,
1: loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya, benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan kan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener, kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan.
1: Bener.
0: Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita harus 70%.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: Bener.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kan kerja bareng-bareng,
0: nah,
1: gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih saudara tiba-tiba begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Jadi tuh? Assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal, tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke. Okay.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak apa, pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang kita kadang-kadang cowok palingan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga gitu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di
0: kacau.
1: Semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
0: Widih.
1: Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, kak? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
0: Oke, okay, I see. Oke, okay, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Happy-nya gue pagi nih biasanya. Kita musisi malam baru tidur. Pagi nih,
0: rekaman nih. Gas, ayo.
1: Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya. Karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih mau nyeraka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Oke, jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia.
0: Bener,
1: makanya
0: bener.
1: Begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, benar.
0: Kan?
1: Benar. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Benar. Benar.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni
0: kan. Itu dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih berangkat sama QC Rocker. Alright. Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru bener seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya? Gokil ya?
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, bener. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga gak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue gak mau sesuatu, gue gak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue gak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar-benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Skolastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lo dengerin juga.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih, gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget. banget, jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka.
0: Oke.
1: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Oke, bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya, bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja, pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Gusti. Thank you mas.
0: Thank you so much. Sukses
1: selalu. Sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Brodo.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini, dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: dan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Selamat malam kembali, saya menyapa teman Pro 2 dari Jalan Ahmad Yani 44, Klan Demak 2 Sorong, tepatnya di studio RRI Pro 2 Sorong di frekuensi 96,7. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita baru saja tadi mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Siaran berjaringan kita yang dihadirkan dari Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur ya. Dengan beragam bintang tamu, nanti besok bintang tamunya beda lagi teman Pro 2 ya. Oke, okay, kita sudah pukul 22 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur saat ini teman Pro 2. Dan selanjutnya saya bersama kamu di masih di Jaga Malam, namun di segmennya cerpen dan juga cerita-cerita inspiratif ya untuk teman Pro 2. Tentunya saya hadirkan sampai di jam 23.00 atau jam 11 malam. Dan nanti di jam 11 malam saya akan hadirkan jazz music sampai closing nantinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
3: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
2: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
3: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
2: Lah, kok gara-gara abang?
3: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
2: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
3: Bukan global, Bang. Global.
2: Iya.
4: Don, ada cewek cantik tuh.
5: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
6: Cakep.
5: Ini batik ya si Palembang.
6: Cakep.
5: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
7: Apaan sih, gak sopan banget.
5: Kalau marah sama cantik, ey.
7: Doni.
5: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
5: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
1: Teman terbaik kamu.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

ya teman berdua, ya sudah setengah perjalanan kita dari pukul 22 malam. Teman berdua banyak ya kisah-kisah inspiratif dari orang-orang sukses yang setidaknya memberi inspirasi ya buat teman berdua, terutama generasi muda, di mana cerita-cerita inspirasi dari mereka itu ada pesan moral yang tentunya bisa kita maknai dalam kehidupan kita, teman berdua. Contohnya seperti Thomas Alva Edison. Nah, si Thomas Alva Edison ini banyak sekali mengalami kegagalan ketika dia mencoba menciptakan bola lampu yang dapat digunakan secara praktis. Dimana dia terus melakukan percobaan sampai akhirnya berhasil menciptakan bola lampu seperti itu ya. Jadi memang beberapa kali dia gagal dan gagal terus, bahkan dicemooh sama teman-temannya, tapi itu bukan satu sesuatu yang bikin dia mundur atau bikin dia tidak ingin mencoba lagi. Justru dengan kegagalan itu dia berusaha untuk mengulang dan mengulang lagi sampai akhirnya dia berhasil, teman berdua ya. Bukan hanya Thomas Alva Edison ya, ada beberapa orang-orang sukses yang akan saya direkam malam ini yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman berdua beserta pesan moral dari mereka ya, orang-orang sukses yang memang menciptakan kayak Thomas Alva Edison, kemudian ada J.K. Rowling ya, ada Colonel Harlan Sanders, tahu kan itu pendiri KFC. Kalau kita ke Saga itu kita pasti lihat tuh ada gambarnya KFC segede gaban ya di situ ya. Kemudian ada Steve Jobs ya. Banyak sekali teman berdua ya. Jadi pesan moral dari Thomas Edison yang tadi sudah sedikit banyak saya bercerita tentang beliau, dari mana kisah inspirasi tentang beliau, yaitu kegagalan bukan akhir dari perjalanan ya. Karena setiap kegagalan itu dapat menjadi pelajaran yang membawa kita lebih dekat kepada keberhasilan. Dan yang paling penting adalah tidak berhenti untuk mencoba, mencoba, dan mencoba lagi.

selanjutnya buat teman Radua yang suka dulu nonton filmnya Harry Potter. Saya juga suka sekali ya, pernah ikut beberapa episode, bahkan ada bukunya ya, bukunya Harry Potter. Nah itu kan karya dari J.K. Rowling ini ya. Jadi memang sebelum beliau ini terkenal sebagai penulis Harry Potter, J.K. Rowling ini pernah mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya. Naskahnya juga sempat ditolak oleh beberapa penerbit ya. Namun dia tetap percaya pada ceritanya dan terus berusaha hingga akhirnya diterbitkan dan menjadi salah satu karya paling terkenal di dunia. Buku Harry Potter ya. Dulu teman-teman saya berjuang supaya bisa dapat buku ini ya. Berebut di perpustakaan teman-teman dua Harry Potter ini. Nah, pesan moral di mana J.K. Rowling ini dia tetap berjuang saat keadaan dia tuh benar-benar sulit ya. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah J.K. Rowling ini atau J.K. Rowling ini yaitu jangan mudah menyerah hanya karena orang lain belum melihat nilai dari apa yang kita lakukan. Percayalah pada kemampuan diri dan terus berusaha. Teman Padua, saya akan balik lagi. Kita masih di cerita inspiratif malam ini. Kalau malam-malam sebelumnya, kalau saya dinas malam, saya selalu bawa cerita-cerita pendek ya, atau cerpen. Kali ini cerita inspirasi yang bisa menginspirasi teman Padua. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Rodua, kita balik lagi di Kisah Inspiratif ya. Yang tadi sudah saya bagikan ada beberapa orang-orang sukses yang mana mereka pernah gagal-gagal dan gagal, tapi itu bukan batu sandungan untuk mereka ya. Tapi mereka mencoba dan mencoba terus sehingga mereka bisa sukses ya. Dan hasil mereka itu banyak sekarang kita pakai, banyak sekarang kita nikmati ya. Salah satunya adalah Kolonel Harlan Sanders ya. Bagi Kolonel Harlan Sanders ini, siapa sih yang tidak kenal ya, pendiri KFC ya kan. Tidak ada kata terlambat untuk beliau. Jadi Harlan Sanders ini mulai menawarkan resep ayamnya. Mungkin saya pernah berbagi tentang beliau ini ya, beberapa waktu lalu yang pastinya. Dia mulai menawarkan resep ayamnya kepada berbagai restoran ketika usianya itu sudah cukup tua ya. Karena dia pernah buat ya, dia pernah ingin mempunyai bisnis ya, punya usaha, tapi ditertawakan sama temannya, sama yang punya restoran ya. Tapi itu bukan sesuatu yang bikin dia drop atau down, tapi dia mencoba terus dan terus menawarkan sehingga terkenal lah ya ayam KFC-nya yang terenak ini ya. Jadi dia mulai menawarkan resep ayamnya itu kepada berbagai restoran ketika usianya itu sudah cukup tuir. Sudah cukup tua. Sudah cukup tua. Saya kebiasaan bilang tuir. Jadi dia menghadapi banyak penolakan sebelum akhirnya dia menemukan keberhasilan. Itu tadi ya. Ceritanya sudah pernah saya bagikan untuk teman Pradua di Kisah Inspiratif juga ya, dari Kolonel Harlan Sanders yang jatuh bangun, gagal, tapi tidak menyudutkan semangatnya untuk terus berusaha ya. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari Kolonel Harlan Sanders ini adalah kesuksesan itu tidak memiliki batas usia. Jadi selama kita masih mau belajar, berusaha dan mencoba, pasti akan selalu ada kesempatan untuk memulai teman Pradua. Iya. Jadi jangan pernah takut gagal. Pernah baca ya, kata beliau, jangan pernah takut gagal. Jadi kalau gagal, mencoba dan mencoba lagi. Kemudian ada Steve Jobs ya. Steve Jobs ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan teknologi modern. Jadi dalam perjalanan hidupnya, Steve Jobs ini pernah kehilangan posisi di perusahaan yang ikut dia dirikan seperti itu. Namun pengalaman tersebut tidak membuatnya berhenti. Dia malah kembali berkarya dan kemudian kembali memimpin Apple, teman Pradua. Salah satu produk Apple ya. Merek itu merek Apple itu banyak lah ya, ada alat-alat elektronik ya, ada kayak handphone, ada kulkas, televisi ya, pokoknya banyak mereknya Apple ini, sangat-sangat terkenal sekali teman Pradua ya. Nah kemudian ada Jack Ma ya. Jack Ma ini menghadapi banyak sekali penolakan dalam perjalanan hidupnya dan karirnya. Dia pernah mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan dan juga menghadapi kegagalan dalam beberapa kesempatan. Namun dia terus belajar dan akhirnya mendirikan Alibaba. Jadi Jack Ma ini adalah pendiri Alibaba, teman Pradua ya. Ya mungkin kalian juga pernah baca kisahnya ya. Yang dimana dia terus ditolak terus, tapi itu bukan penghalang bagi dia. Dia terus belajar dan akhirnya dia bisa mendirikan yang namanya Alibaba. Jadi memang ya, penolakan itu bukan tanda bahwa kita tidak mampu menjadikan penolakan itu sebagai motivasi ya, untuk bisa memperbaiki diri dan mencoba kembali. Nah, teman Pradua, kisah orang-orang sukses tadi menunjukkan bahwa keberhasilan biasanya tidak datang secara instan. Jadi di balik kesuksesan itu terdapat kegagalan, terdapat penolakan, terdapat kerja keras, kesabaran dan juga keberanian untuk terus mencoba dan mencoba lagi, ya. Jadi pesan moral yang paling penting dari kisah inspiratif yang saya bagikan tadi adalah jangan takut gagal, jangan mudah menyerah,
dan jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain, ya. Karena kesuksesan setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing, teman Pro2. Yang pastinya yang menentukan masa depan kita itu adalah kita, ya. Yang menentukan masa depan bukan seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa kita kuat kita memilih untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan, teman-teman juga.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

sudah beberapa cerita-cerita inspiratif malam ini saya bagikan untuk teman Roduan. Terima kasih ya. Yang pastinya nanti akan ketemu lagi dengan cerita-cerita yang menginspirasi sekaligus pesan moral yang bisa didapat dari cerita inspirasi yang dibagikan. Selamat malam untuk teman Roduan sekali lagi ya. Yang mau istirahat, selamat beristirahat ya, walaupun besok libur ya. Oh ya, besok libur ya nasional ya. Saya mengucapkan untuk kaum muslimin dan muslimat selamat menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam esok hari ya, tepatnya di tanggal 25 Agustus 2020.

Iya, selamat malam buat yang lagi on the way juga pulang. Hati-hati dalam perjalanan ya, yang dari arah Kampung Baru ke Remu ataupun sebaliknya, dari kota ke kabupaten ataupun sebaliknya. Hati-hati ya, karena jam segini di kota Sorong pun masih rame dengan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ya. Jadi hati-hati, selamat nikmati hari libur di esok hari ya. Dan sekali lagi selamat menyambut Tahun Baru Islam ya, Maulid Nabi Muhammad SAW.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kok kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling baru.
2: Widi. Duit gak abis-abis ya?
3: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
2: Wah, hati-hati ah.
3: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Teduh FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM,

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang.

Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

teman-teman berdua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman berdua. Kini saja kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman kedua, dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program dua teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Amanjari 44 Kademang, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan, ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
5: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
6: Ya kak.
5: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau gak percaya.
6: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
5: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
6: Siap kak, makasih.
7: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

Pada suatu hari, seorang gadis kecil sedang memamerkan boneka-boneka koleksinya kepada neneknya. Sang nenek kemudian bertanya kepadanya.

asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Prodo dimanapun kamu berada. Hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026. Ya, senang sekali Kak bisa menemani kamu semuanya ya. Kemarin Eka libur 2 hari teman-teman Prodo. Seharusnya ini masih libur ya, karena kan ibunya benar-benar libur panjang banget nih. Sabtu, Minggu, kemarin fakultatif, terus sekarang libur nasional lagi ya. Ya pokoknya walaupun hari ini adalah hari libur, tapi teman Prodo tetap produktif, tetap bangun pagi, jadi morning person yang baik ya. Dan bisa tetap terus semangat gitu ya menjalani hari Temu Pro 2 ya. Ini mungkin Eka akan sedikit kasih informasi Temu Pro 2 karena ternyata internetnya lagi trouble. Apakah di rumah Temu Pro 2 juga demikian atau cuma di sini aja ya? Ini baru diselidiki nanti seperti apa hasilnya ya. Beruntung kita masih bisa siaran ya Temu Pro 2, karena kan biasanya kita mengandalkan internet juga ya. Ya, kita ucapkan syukur di pagi hari ini Temu Pro 2 kita masih bisa menghirup udara yang segar ya. Kita masih bisa bangun dalam keadaan sehat. Kita masih bisa melihat cahaya matahari. Pokoknya segala sesuatunya disyukuri. Kalau kita bisa membangun hati yang baik, suasana hati yang baik di pagi hari, itu akan sangat menentukan bagaimana hari kamu berjalan hari ini Temu Pro 2 ya. Kalau paginya diawali dengan sesuatu yang positif, nanti akan berjalan dengan positif juga.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Buat kamu tuh mau produa ya, untuk mengantisipasi rasa panas itu jangan langsung minum yang sangat dingin gitu ya, tuh mau produa, karena itu bisa bikin sakit kepala juga dan tenggorokan sakit ya. Jangan sampai tuh mau produa aktivitasnya terganggu gara-gara itu ya, jadi nggak bisa ngomong ya, jadi sakit tenggorokannya untuk menelan dan lain sebagainya ya. Ya pokoknya di hari Selasa ini, meskipun ini adalah hari libur tuh mau produa, tapi tetap bangun pagi ya, supaya ritme sirkadian temo pro 2 itu bisa teratur gitu. Jadi kalau bangunnya setiap hari ini jam sama ke jam biologis tidur kamu pun juga akan jadi teratur temo pro 2. Nanti selepas tidak libur kamu akan bisa bangun tidur dengan jam yang sama, jadi tidak kesiangan ya, karena biasanya libur terlalu lama ya itu menyebabkan kita tuh ada sedikit rasa malas dan susah untuk bangun untuk mau berdua ya, mungkin karena terbiasa beberapa hari yang lalu bangunnya siang terus gitu tuh mau berdua ya. Kalau bisa sih mumpung ini masih ada kesempatan waktu untuk berlibur ya, tuh mau berdua bisa ya setidaknya menikmati udara-udara di pagi hari ini ya, menikmati suara kicau burung dan lain sebagainya ya. Ya pokoknya kedoakan semoga temu perdua sehat selalu, sehingga bisa menjalani apapun aktivitas temu perdua di hari ini.
1: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
1: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Baik teman Pro 2 masih di 96,7 FM ya teman Pro 2. Kali ini kita akan sedikit ngebahas soal morning person ya. Ini adalah salah satu cita-cita Eka sebenarnya teman Pro 2. Eka tuh pengen jadi morning person di mana Eka tuh terbiasa bangun pagi dan bugar gitu ya. Sebenarnya kata orang-orang ya, dan menurut penelitian juga morning person tuh bisa dilatih teman Pro 2, dan latihannya tuh secara bertahap ya, dengan mengatur jam tidur dan konsistensi kebiasaan sehari-hari. Adapun tips praktisnya ya, supaya kamu bisa bangun tidur, yang jelas kamu bisa tidur dan bangun di jam yang sama. Lakukan ini setiap hari termasuk akhir pekan dan waktu libur ya, untuk melatih jam internal tubuh. Terus yang kedua, ubah waktu tidur secara bertahap ya, majukan tidur 15 hingga 20 menit lebih awal setiap malam. Jangan langsung drastis ya, jauhkan alarm. Jadi letakkan ponsel atau alarm itu agak jauh dari tempat tidur ya, supaya kalau misalnya alarmnya bunyi, kamu jadi terpaksa bangun dan mematikannya. Dan begitu bangun, kalau memang udah agak sedikit siangan, kamu bisa buka jendelanya biar cahaya matahari pagi itu masuk ke dalam kamar dan memberikan sinyal kepada otak bahwa hari itu sudah dimulai. Jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun, karena ini bisa membantu tubuh terhidrasi dan mengembalikan energi ya. Kalau bisa sih batasi gadget ya di malam hari teman Pro 2, supaya kamu tidurnya bisa nyenyak dan bangun pun juga nyenyak teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

masih ngebahas soal morning person ya. Temu berdua, setiap orang itu punya waktu terbaiknya masing-masing untuk merasa bugar dan juga semangat. Ada yang lebih aktif di pagi hari, sementara sebagian lainnya justru lebih produktif pada malam hari. Nah, salah satu pola yang cukup dikenal adalah menjadi morning person temu berdua. Kebiasaan ini berkaitan dengan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berpengaruh pada tingkat energi, konsentrasi hingga kualitas tidur. Manfaatnya banyak ya. Kalau misalnya kamu terbiasa aktif di pagi hari maupun malam hari, keduanya bisa memberikan manfaat tersendiri. Kamu bisa jadi lebih fokus, lebih produktif ya, karena waktu itu kan umumnya lebih tenang ya. Kalau di pagi hari lebih sepi, terus minim gangguan dibandingkan dengan waktu lainnya. Jadi suasana ini membuat energi serta fokus lebih mudah diarahkan untuk menyelesaikan pekerjaan penting secara tepat waktu ya. Terus yang kedua, kita bisa terpapar sinar matahari ya. Aktif memberikan lebih banyak kesempatan terpapar sinar matahari, cahaya alami ini bisa memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang dan daya tahan tubuh ya. Terus yang manfaat selanjutnya itu bisa mengatur pola tidur ya. Menjadi morning person ini membentuk kebiasaan tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Pola tidur yang konsisten ini bisa membantu menstabilkan ritme sirkadian sehingga tubuh memperoleh waktu istirahat yang cukup dan kualitas tidur pun akan menjadi lebih baik. Terus kesehatan mental pun juga akan lebih baik teman berdua, karena morning person ini cenderung lebih jarang mengalami gangguan suasana hati.

0: lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

masih ditemani sama Eka di Spada. Selamat pagi temu perdua semuanya ya. Rasanya senang banget ya temu perdua kalau kita bisa jadi morning person, kita bisa menikmati pagi yang cerah ini temu perdua. Karena kalau misalnya bangun siang itu rasanya tubuh itu kurang bugar ya dibandingkan dengan bangun pagi. Entah kenapa tubuh tuh rasanya kayak malah justru tambah capek, kepala sakit, pusing dan lain sebagainya ya. Nah, buat kamu nih yang mungkin ya suka morning person ya teman produs, sebenarnya ada faktor yang mempengaruhi kamu kenapa kamu bisa jadi morning person ya teman produs. Yang pertama itu genetika teman produs, karena katanya nih ada orang yang cenderung early bird dan juga night owl ya. Artinya dia tuh bisa morning person gitu teman produa, bangunnya pagi dan bisa aktif di malam hari juga. Terus kemudian karena usia ya, karena ini biasanya terjadi sama anak-anak ya. Anak-anak tuh biasanya morning person banget loh teman produa. Kalau remaja itu kembali aktif di malam hari. Nanti kalau sudah lansia akan jadi morning person lagi. Jadi gak heran kalau anak-anak itu suka bangun pagi ya teman produa. Pagi-pagi dia udah lari-lari kesana kemari. Terus kemudian ada faktor lingkungan juga. Kalau misalnya tempat tidur kamu ini ternyata kalau pagi itu cahaya mataharinya bisa masuk ya teman produa, atau ada cahaya buatan yang mempengaruhi pola yang bisa menggeser ritme alam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. Sebel.
2: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
2: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
2: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau

0: dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Pancasila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai

kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2 bintang

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap pesan

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Berdua dimanapun kamu berada, libur panjang ya, terhitung dari hari Sabtu kemarin, hari Minggu, terus hari Seninnya libur fakultatif. Hari ini juga libur ya teman berdua. Aduh, pasti bahagia banget ya teman berdua. Pasti teman-teman juga sudah menantikan momen ini sejak beberapa hari terakhir ya. Dan akhirnya teman berdua bisa rehat sejenak dari rutinitas ya. Libur panjang memang selalu punya suasana yang berbeda ya. Biasanya kita selalu bangun pagi dengan terburu-buru ya, karena aktivitasnya tuh semuanya dimulai di pagi hari. Tapi saat libur, ya setidaknya kita bisa sedikit menunda pekerjaan kita ya teman berdua. Ada waktu di mana kita bisa menarik nafas lebih panjang, menikmati sarapan bareng sama keluarga, ngobrol bareng sama orang-orang terdekat, atau rebahan sedikit lah ya sambil dengerin RRI berdua sorong ya. Buat teman berdua yang sedang menikmati libur panjang, selamat berlibur. Semoga momen liburan kali ini bisa menjadi kesempatan untuk mengistirahatkan tubuh dan juga pikiran setelah melewati berbagai aktivitas dan juga rutinitas ya. Karena libur boleh tapi malas itu jangan terlalu lama ya teman berdua. Santai boleh, tapi tetap lakukan hal-hal yang bikin kita berkembang ya. Kalau biasanya hari-hari kita penuh dengan kesibukan, mungkin selama liburan ini kita bisa mencoba sesuatu yang baru, bisa baca buku, belajar keterampilan baru, bantu orang tua di rumah ya, berolahraga, bersihin kamar kamu yang udah lama gak kamu bersihin ya, cobain hobi baru selama yang selama ini tertunda ya, atau bahkan sekedar menikmati waktu berkualitas bareng sama keluarga ya. Dan buat teman berdua yang punya rencana bepergian, jangan lupakan keselamatan kamu, pastikan kendaraannya kondisinya baik ya. Dan nikmati perjalanan dengan santai, jangan lupa abadikan momen-momen seru bersama orang-orang tersayang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, 9.7 FM, teman Perdua masih ditemani sama Eka di Ispada. Selamat pagi teman Perdua semuanya ya. Semoga teman Perdua semuanya sudah sarapan ya. Pokoknya waktu libur kali ini jangan sampai teman Perdua melewatkan waktu sarapan. Sarapan tetap penting teman Perdua. Jangan terus kamu bangun siang terus kamu lupa sarapan, akhirnya digabung jadi brunch ya. Antara breakfast dan juga lunch. Pokoknya sarapan itu merupakan salah satu waktu makan yang terpenting yang seringkali terlewatkan atau dilakukan secara terburu-buru ya teman Perdua. Padahal menentukan waktu sarapan yang tepat dan memilih menu yang bergizi itu memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan tubuh sepanjang hari. Banyak yang bertanya, sarapan itu sebenarnya baiknya jam berapa sih agar tubuh itu mendapatkan manfaat maksimal? Jawabannya adalah sarapan yang baik itu dilakukan sekitar jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Waktu ini idealnya adalah 1-2 jam setelah bangun tidur dan sekitar 4-5 jam setelah makan malam terakhir. Tujuannya adalah untuk memberikan energi setelah berpuasa semalaman, menjaga metabolisme tubuh, dan juga membantu menghindari makan berlebihan sebelum waktunya makan siang. Jadi teman Perdua, sarapan itu memiliki peran krusial dalam memulai aktivitas harian. Setelah tubuh beristirahat semalaman alias tidur ya, cadangan energi dari makanan terakhir itu sudah banyak digunakan. Ya, tidur itu ternyata menguras energi teman Perdua ya. Sarapan berfungsi mengisi kembali bahan bakar tersebut ya. Makan pagi yang seimbang itu bisa membantu meningkatkan konsentrasi dan kinerja kognitif. Hal ini sangat penting bagi pelajar terutama bagi para pekerja juga. Selain itu sarapan juga yang teratur ya itu juga bisa membantu menjaga berat badan supaya ideal teman Perdua.

0: ikan goreng nih. Apa rahasia nih, Jo, ya?
1: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Gak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, gak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
6: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
5: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
6: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
5: Lah, kok gara-gara abang?
6: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
5: Lah, apa hubungannya?
6: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
5: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
6: Bukan global, Bang. Global.
5: Iya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi,

Ya, temu perdua matahari sudah mulai muncul ya. Temu perdua bagi kamu yang mau berjemur, silakan bisa berjemur sebelum jam 10 ya. Tapi kalau di Sorong sendiri sih jam 8 udah panas ya, temu perdua. Jadi kadang-kadang ya mungkin bisa berjemur tapi sekitar jam 7-an kali ya, temu perdua jam 7, setengah 8 gitu ya. Karena ternyata temu perdua matahari pagi itu sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jadi manfaat matahari pagi itu tidak hanya dapat dinikmati oleh bayi ya, karena biasanya yang dijemur pagi-pagi itu bayi ya, tapi ternyata manfaatnya bukan hanya untuk bayi tapi juga anak-anak, untuk dewasa, bahkan lansia. Dan tidak hanya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, paparan sinar matahari ini cukup diketahui dapat mencegah berbagai macam penyakit. Anjuran untuk berjemur di pagi hari misalnya nih, sambil berolahraga tuh mau perdua atau sekedar duduk di teras, itu bukanlah tanpa alasan ya. Selain meningkatkan produksi vitamin D dalam tubuh, ada beragam manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan. Kita simak ya satu persatu tuh mau perdua. Yang pertama adalah meningkatkan produksi vitamin D. Jadi paparan sinar matahari pagi itu bisa merangsang produksi vitamin D dalam tubuh. Nah, vitamin D ini diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan juga fosfor di usus sehingga mampu memperkuat tulang, gigi, dan juga otot.

hormon serotonin dalam tubuh. Serotonin ini adalah hormon penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan membantu seseorang agar merasa lebih tenang. Jika kadar serotonin di dalam tubuh rendah, siklus tidur pun dapat terganggu ya. Kemudian bisa mencegah depresi nomor 2, karena peningkatan kadar hormon serotonin dalam tubuh itu juga bisa meningkatkan suasana hati, membuat tubuh lebih berenergi dan bisa membantu nomor 2 tetap fokus ya. Kemudian bisa mengatasi penyakit kulit juga ya, seperti penyakit kuning, eksim, jerawat ya. Kemudian ada psoriasis juga. Namun sebelum Tumopro dia memutuskan untuk berjemur di bawah sinar matahari, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter lebih dulu mengenai aturannya dan lama waktu berjemurnya itu seperti apa ya. Kemudian bisa juga menurunkan resiko penyakit kanker ya. Namun dalam kadar yang tepat ya Tumopro 2. Jadi kamu boleh berjemur tapi hanya dalam kadar yang tepat ya. Nah, biasanya nih Tumopro 2 bisa berjemur selama 5 sampai 15 menit sebanyak 2 sampai 3 kali seminggu. Jangan lupa selama berjemur itu juga gunakan tabir surya ya untuk melindungi kulit dari bahaya yang bisa ditimbulkan dari sinar ultraviolet.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Ya, 9,7 FM Tumang Berdua masih ditemani sama Eka di Spada. Tadi kita sempat ngebahas soal manfaat berjemur ya. Jadi berjemur itu bisa meningkatkan vitamin D yang ada dalam tubuh kita ya. Tumang Berdua menjadi sumber vitamin D ya. Dan kalau ngomongin soal manfaat vitamin D, tadi Eka sempat ngebahas kalau vitamin D itu bermanfaat untuk tulang ya. Tapi ternyata gak cuma untuk tulang saja Tumang Berdua ya. Jadi vitamin D ini dibutuhkan oleh anak-anak hingga orang dewasa untuk menjaga kesehatan tulang memang ya. Tapi selain berguna untuk tulang, masih banyak manfaat vitamin D yang bisa dirasakan oleh tubuh, mulai dari mengatur kadar kalsium sampai mencegah sejumlah penyakit serius ya. Meski umum disebut sebagai vitamin, sebenarnya vitamin D itu bukan semata-mata vitamin Tumang Berdua, namun dianggap sebagai prohormon. Jadi vitamin ini adalah nutrisi yang harus diperoleh melalui makanan atau suplemen karena tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh. Namun vitamin D ini mampu diproduksi oleh tubuh manusia dari sinar matahari yang bisa diserap oleh kulit Tumang Berdua ya. Dan menurut berbagai penelitian nih, manfaat vitamin D ini tidak hanya menjaga kekuatan tulang, tapi juga mampu mengurangi risiko sejumlah penyakit. Yang pertama ada kanker ya. Jadi vitamin D ini diyakini bisa membantu mencegah kanker usus besar, kanker prostat dan juga kanker payudara. Nah, hormon aktif vitamin D yang bernama karsitriol ini bisa mengurangi perkembangan sel kanker dengan meningkatkan kematian sel kanker Tumang Berdua ya. Kemudian bisa mencegah diabetes ya. Jadi semakin tinggi kadar vitamin D dalam tubuh, semakin rendah resiko diabetes tipe 2. Nah, kadar vitamin D yang tidak memadai itu bisa berdampak buruk pada produksi insulin dan toleransi glukosa. Dan menurut penelitian, vitamin D yang cukup semasa kanak-kanak akan membuat anak terhindar dari diabetes tipe 1 ya. Kemudian ini juga bermanfaat bagi kehamilan ya. Ibu hamil yang kekurangan vitamin D itu katanya lebih berisiko terkena preeklamsia, melahirkan melalui operasi sesar, diabetes gestasional dan juga vaginosis bakterialis. Nah, vitamin D ini pun bermanfaat untuk mendukung tumbuh kembang janin serta pertumbuhan tulang dan juga giginya. Namun kadar vitamin D yang terlalu tinggi saat hamil katanya nih itu juga tidak baik karena akan meningkatkan resiko alergi pada anak Tumang Berdua ya. Terus katanya vitamin D itu juga diyakini berperan dalam perkembangan dan fungsi otak ya Tumang Berdua. Jika kadar vitamin D di dalam diri seseorang itu tinggi, resiko depresi akan berkurang ya. Sebaliknya jika kadar vitamin D dalam dirinya rendah, resiko depresi serta gangguan saraf di dalam otak akan meningkat Tumang Berdua.
1: Selamat pagi teman produk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Spada, selamat pagi teman produk.

Pro 2 yang tidak pengen cepet tua ya, temu Pro 2 ada loh triknya supaya tidak terjadi penuaan dini ya, temu Pro 2. Jadi memang penuaan ini merupakan proses alami yang tidak dapat dihentikan, namun beberapa kebiasaan sehari-hari bisa membantu menjaga kesehatan kulit dan memperlambat munculnya tanda penuaan. Penuaan dini ini ditandai dengan munculnya kerutan, kulit kendur, dan juga perubahan tekstur kulit lebih awal. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, dan juga faktor lingkungan lainnya. Paparan sinar ultraviolet menjadi faktor lingkungan yang memiliki peran penting untuk mempercepat penuaan pada kulit. Karena hal itu, pemakaian sunscreen setiap hari itu menjadi rutinitas penting agar dapat melindungi kulit dari tanda penuaan dini. Dan menurut Academy of Dermatology, menyarankan sunscreen setidaknya SPF 30 atau lebih tinggi ya, yang tahan air ya, agar dipakai ya teman-teman Pro 2, untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang berlebihan ya. Kemudian bisa juga menggunakan pelembab. Ini bisa menjadi kebiasaan sederhana untuk menjaga kesehatan kulit ya. Karena pelembab itu bisa membantu mempertahankan kelembapan sehingga kulit tidak mudah kering. Terus kemudian pola makannya pun juga berperan teman-teman Pro 2 untuk mendukung kesehatan kulit dan tubuh seiring bertambahnya umur. Mengkonsumsi berbagai makanan bernutrisi seperti buah dan sayuran bisa dijadikan makanan yang mendukung proses penuaan yang lebih sehat ya teman-teman Pro 2. Kegiatan fisik yang lain juga mempengaruhi teman-teman Pro 2. Kegiatan fisik ini tidak harus dimulai dengan rutinitas olahraga yang kompleks ya. Menjaga tubuh untuk konsisten bergerak itu bisa mendukung proses penuaan sehat dan memberikan khasiat bagi kesehatan fisik dan juga mental. Kemudian selanjutnya, tidur yang cukup juga menjadi kebiasaan yang tidak boleh terlewatkan teman Pro 2, karena kualitas tidur itu bisa membantu kesehatan tubuh secara menyeluruh sehingga membuat jadwal tidur yang teratur bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, kebiasaan merokok juga harus dihindari sebab bisa mempercepat proses penuaan pada kulit ya. Melansir dari American Academy of Dermatology, merokok itu berkaitan dengan munculnya kulit kusam, kerutan, dan juga tanda penuaan yang lebih cepat.

kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.